0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandri Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
13: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
12: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
13: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
14: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
13: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
11: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
13: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Niar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Meksiko! Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya
3: Julian ya?
7: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
8: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: dengarkan terlebih dahulu laporan cuaca untuk hari ini dari BMKG bersama Prakirawan Nasyitah yang saat ini sudah bersama kami di ujung telepon. Assalamualaikum Kak Nasyitah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Ya baik, apa kabar Kak Nasyitah di pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini ya, terus ini kalau dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh Kakak, ini kami lihat cuacanya tampak bendung. Bagaimana dengan kondisi terkini nanti untuk kedepannya di hari ini di Provinsi Aceh Kak?
1: Iya, baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca edisi Jumat 12 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh pada umumnya cerah hingga berawan, kemudian pada saat kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Langsa, Tamiang, dan sebagian wilayah Aceh bagian Biren diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada diperkirakan ada potensi hujan untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian barat, selatan, kemudian Aceh besar, Banda Aceh, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah provinsi secara umum cerah hingga berawan. Kemudian juga untuk angin diperkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik Kak, bagaimana mungkin dengan tinggi gelombang dan juga titik panas Kak?
1: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan alhamdulillah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,25. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Singkil Pulau Banyak, perairan selatan Simelu, kemudian perairan Tabang Banda Aceh, dan perairan Aceh Besar Labuh diperkirakan ada peluang tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Begitu Bang.
0: Baik, mungkin terakhir Kak Nasyitah, himbauan untuk para pendengar di pagi hari ini Kak.
1: Baik, khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh, tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang pada saat siang menjelang sore hari, kemudian juga hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh, kemudian hindari membakar sampah, dan pastinya pantau informasi perakiraan cuaca secara resmi melalui kanal di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh dan di Instagram info BMKG. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Baik Kak Nasyitah, terima kasih atas laporan cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bang, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dan juga teman-teman Sekorwil Nusantara 79 Aceh, demikian ya informasi terupdate untuk cuaca hari ini bersama prakirawan BMKG untuk hari ini yang bertugas ada Kak Nasyitah. Baik, langsung saja mic-nya ini saya serahkan ya untuk host hari ini RRI Lusmawe bersama rekan Anda. Silakan Anda.
2: Iya baik, terima kasih banyak Bang Muammar yang tadi sudah ambil kendali untuk laporan cuaca dari BMKG. Dan
3: baik pendengar, untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Kabar Aceh sejumlah informasi yang tadinya akan disampaikan oleh bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tadinya juga kita baru saja mengikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh kami ucapkan selamat mengikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini.
2: Iya, baik.
0: Terima kasih Bang Fadil.
2: Iya, terima kasih Bang Fadil. Dia. Baik, kita lanjutkan ya. Dan di pagi hari ini untuk edisi Kabar Aceh hari Jumat 12 Juni 2026 kita akan mengupdate informasi dari RRI Sekorwil 17 ya, dari rekan-rekan penyiar Pro 1 RRI Sekorwil 17. Kita awali informasi yang pertama dari Banda Aceh. Silakan Bang Muammar, ada info apa dari Banda Aceh yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
0: Ya baik, untuk Banda Aceh sendiri di pagi hari ini info yang bisa kami bagikan ini dari laporan dialog maksud kami laporan dialog ya, laporan talk show khusus di RRI Banda Aceh terkait generasi muda berperan penting memajukan sektor pertanian modern. Ya, pendengar dan juga teman-teman, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan pertanian modern di Indonesia, termasuk di Aceh ya. Dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi, kaum muda diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif dalam peningkatan produktivitas dan juga daya saing pertanian. Hal ini disampaikan Dr. Elfrida Rosa, SPMP, selaku akademisi dan praktisi pertanian pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Jadi menurut Dr. Elfrida, sektor pertanian ini tidak lagi identik dengan pekerjaan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bidang usaha yang memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, serta sistem pengelolaan yang lebih efisien. Ya, dan berbagai inovasi ini seperti penggunaan aplikasi, sistem irigasi cerdas, dan juga pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan ini sampai ke pemasaran melalui platform digital sudah membuka peluang bagi petani muda. Ya, dan Dr. Elfrida berharap semakin banyak anak muda Aceh yang terjun ke sektor pertanian dengan membawa ide kreatif dan juga pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pertanian tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Ada satu informasi lagi mungkin dari Banda Aceh untuk dialog pada pagi hari ini ya. Sebentar, agak lama ini sepertinya. Untuk dialog pagi hari ini kita akan menggelar dialog dari luar studio ya, dengan topik ataupun tema mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh yang insya Allah akan dipandu oleh rekan Khaira. Dan dialog ini akan bertempat di kantor asrama haji kalau saya tidak salah. Karena ini dialog luar studio, menghadirkan 4 orang narasumber tentunya mungkin. Tapi informasi saat ini yang saya terima nanti dialognya tidak disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh, melainkan di Pro 4 RRI Banda Aceh. Karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Banda Aceh akan merilai pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko yang kita relay dari Pro 3 RRI, dan akan selain Banda Aceh juga akan disiarkan di seluruh RRI Indonesia. Ini saya juga percaya juga teman-teman di Los Mawe, Melabuh dan juga Takengon juga akan turut merilay ya pertandingan ini ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti dialog bisa bergabung nanti di Pro 4 RRI Banda Aceh. Saya juga masih menunggu informasi apakah dari Singkil ataupun dari, mungkin dari Sabang sepertinya yang akan relay dialog, karena Sabang tidak mendapatkan tidak diperbolehkan untuk merilay pertandingan sepak bola karena berada di dekat perbatasan ya. Begitu ya rekan Rizka ya. Jadi mungkin nanti dialog ya, akan dirilay oleh RRC Singkil, tapi masih menunggu informasi terkini dari Katim Siaran dan juga Katim Pemberitaan. Demikian satu informasi dari dua dan tiga informasi dari RRI Banda Aceh. Kami kembali ke Los Mawai bersama Nanda.
2: Ya, terima kasih Bang Muammar ya, lengkap sekali informasinya ya, mulai dari informasi soal tadi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian sampai informasi dialog dan juga informasi siaran Piala Dunia ya di Pro 4 Banda Aceh. Terima kasih Bang Muammar. Dan dari Banda Aceh kita menuju ke Melabuh, ada Bang Fadil di Melabuh. Bagaimana cuaca di Melabuh Bang Fadil, dan informasi apa yang bisa disampaikan? Silakan.
3: Baik, Kananda, terima kasih di kesempatan pagi hari ini. Untuk cuaca di Melabuh agak sedikit berawan ya, meskipun beberapa waktu lalu, beberapa hari yang kebelakang, cuaca di Melabuh itu cerah, panas, terik ya. Karena memang untuk saat ini kita belum turun hujan untuk begitu, Kananda.
2: Iya. Yeah.
3: Satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, mengawali untuk program Kabar Aceh edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Bupati TRK minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntab bagi korban banjir di Nagan Raya. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Butung Atu Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna Sekda Aceh Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Haji Muhammad Tito Karnavian serta dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan para bupati serta wali kota se-provinsi Aceh. Dalam paparannya di hadapan Mendagri dan peserta rapat, Teuku Raja Kemangan menjelaskan bahwa bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya melanda 3 kecamatan, namun dampak yang paling berat terjadi di Kecamatan Beto Atu Bagalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk segera membangun dan memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak di wilayah tersebut. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Betong Atuh Banggala. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusak sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dirinya berharap kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman. Demikian satu informasi Kananda dari Melabuh, kembali ke Luxmawi bersama Kananda.
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil untuk informasi dialog pagi ini. Ada Bang Fadil?
3: Untuk informasi dialog, bentar ya Kak, kita lihat player dulu. Untuk Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, nantinya di pukul 8, kita akan membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik. Yaitu ada dua narasumber yang akan hadir, nantinya ada Lazuan selaku Kepala Bidang WH dari Satpol PP dan WH Aceh Barat, dan juga Tengku Idris selaku anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Demikian kan Anda?
2: Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Fadil dari Melabuh yang tadi menginformasikan mengenai ada 647 huntap yang dihimbau untuk segera diselesaikan di Betong ya Bang Fadil ya. Dan dari Melabuh kita menuju Takengon, ada Kak Yati. Selamat pagi Kak Yati.
4: Ya, selamat pagi Kak Nanda.
2: Ya, ada informasi apa Kak Yati di Takengon pagi hari ini dan seperti apa cuaca di sana? Silakan.
4: Oke, baik. Untuk informasi cuaca di Takengon untuk pagi hari ini terpantau cerah ya Kak Nanda ya. Dan langsung saja kami hadirkan satu informasi dari Aceh Tengah terkait Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari Pematang Siantar. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar, didampingi Sekretaris Daerah Rizwan Dika Putra, SSTP MAP, menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, SHMKN. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang bantuan keuangan antar daerah untuk penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih didorong untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat gotong royong antar daerah, menjaga stabilitas pembangunan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi melalui optimalisasi dana transfer ke daerah atau TKD. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kota Pematang Siantar atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Benar Meriah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Turut mendampingi Bupati Benar Meriah dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Benar Meriah Rizwan Dika Putra STSTP MAP, PLT Kepala Dinas PUPR BPKP Kabupaten Bandar Meriah Al-Fahmi STMAP PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bandar Meriah Muhammad Junaidi AR MSI AKCA, Kabak Umum Sedaka Bandar Meriah, Kabak Prokopim Sedaka Bandar Meriah, Kabak ULP Sedaka Bandar Meriah, serta tim ahli Bupati Bandar Meriah. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan dan foto bersama antara jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ya, demikian informasi dari wilayah Tengah Aceh, dan kami sampaikan juga untuk informasi dialog untuk pagi ini ya, Takengon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat menanti setelah program Kabar Aceh ini. Terkait Kemenak Aceh Tengah tertibkan kadi liar bersama Kepala Kemenak Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Ya, demikian informasi kami kembalikan kepada Kananda di Luxmawi.
2: Iya, baik, terima kasih banyak Kak Yati dari Takengon ya, informasi yang disampaikan tadi mengenai bantuan keuangan antar daerah. Dan dari Takengon kita menuju ke Singkil, ada Bang Muhsin. Selamat pagi Bang Muhsin. Ya, masih di mute Bang Muhsin? Ya, tolong dinyalakan mic-nya dulu Bang. Ya, baik, silakan. Ya. Ya, Bang Muhsin, ada informasi apa dari Singkil untuk pagi hari ini dan bagaimana cuaca di sana?
5: Baik, terima kasih untuk Nanda di Pro 1 Olok Semawe.

0: Nur Aceh, Kamis 11 Juni 2026. Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amalion mengatakan rapat perdana tersebut belum menyentuh substansi hasil evaluasi dan pertemuan masih sebatas pembukaan dan penyamaan persepsi sebelum masuk ke poin-poin koreksi yang diberikan pemerintah Aceh. Kemudian dalam rapat tersebut, tim Banggar DPRK juga sempat mempertanyakan alasan lambatnya hasil evaluasi gubernur sampai ke Aceh Singkil. Padahal dokumen itu merupakan syarat penting sebelum APBK dapat ditetapkan dan dijalankan. Meski demikian, Amalwin memastikan pembahasan hasil evaluasi gubernur tidak berhenti pada rapat perdana tersebut, serta tim Banggar, DPRK, dan TAPK dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan secara maraton mulai hari ini, 12 Juni 2026, hingga terselesaikan seluruh catatan evaluasi gubernur. Informasi yang berhasil dihimpun sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembahasan hasil evaluasi gubernur umumnya mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah, kemudian rasionalisasi belanja, pemenuhan mandatory spending, serta pendidikan dan kesehatan. Kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah dan koreksi terhadap kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini diturunkan, meskipun belum diketahui secara rinci berapa banyak catatan yang diberikan Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026. Akan tetapi dengan turunnya hasil evaluasi tersebut menjadi penanda dimulai tahapan akhir sebelum APBK ditetapkan dan dapat dijalankan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Nanda di Pro 1.
1: Ya baik, terima kasih Bang Muhsin dari Singkil yang menyampaikan tadi mengenai evaluasi gubernur terhadap APBK Singkil ya Bang Muhsin ya. Baik, dari Singkil kita menuju ke Sabang, ada Kak Rizka. Selamat pagi Kak Rizka.
2: Selamat pagi Kak Nanda.
1: Iya, gimana cuaca Sabang pagi hari ini Kak Rizka?
2: Di Sabang hari ini terlihat cerah berawan ini. Di Semawe gimana Kak?
1: Ini agak berawan sih kayaknya, masih iya. Mendung-mendung ya. Mungkin gak tahu nanti ke depannya apakah akan panas terik. Biasa seperti itu ya, di pagi hari gak kelihatan.
2: Nantinya baru kelihatan kayak.
1: Iya. Baik Kak Rizka, informasi apa yang bisa disampaikan dari Sabang? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai distributor LPG bersubsidi di Kota Sabang mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET tabung gas melon 3 kg. Dengan harga yang sebelumnya sebesar Rp27.000 per tabung, diusulkan naik menjadi Rp30.000. Dan usulan tersebut muncul menyusul meningkatnya biaya operasional distribusi setelah terjadinya kendala transportasi laut. Kondisi itu memaksa distributor menggunakan kapal sewaan untuk mengangkut LPG ke Sabang. Pemilik PT Gas Anak Megah Sabang Munazar Ismail atau yang akrab disapa Toki Cici mengatakan penggunaan kapal sewaan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar selain tarif sewa kapal yang meningkat, tingginya biaya bongkar muat di pelabuhan Ulele juga turut membebani operasional distribusi. Dan Toke Cici mengatakan pihaknya berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap kondisi tersebut. Dan menurutnya penyesuaian HET sementara dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 ini diperlukan untuk menutupi sebagian biaya transportasi sewaan sambil menunggu satu armada milik distributor selesai menjalani proses docking atau perbaikan. Dan pihak distributor memperkirakan skema distribusi darurat menggunakan kapal sewaan ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan ke depan. Jadi himbauannya kepada masyarakat Sabang agar tidak panik dan usulan kenaikan harga ini hanya bersifat sementara. Demikian satu informasi dari Sabang, Kananda kembali ke Lhokseumawe.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Ariska dari Sabang ya yang menyampaikan sama-sama informasi mengenai penyesuaian harga LPG 3 kg ya Kak Ariska ya.
2: Baik, bersifat sementara ini.
1: Bersifat sementara, baik. Dari Sabang kita menuju ke Lhokseumawe ya, satu informasi.

0: dapat Anda sampaikan dari Loksemawe terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi di mana warga Loksemawe mulai beralih ke Pertalite. Dan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax ini mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di kota Loksemawe. Sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Loksemawe, Razi, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Dan kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat banyak masyarakat yang mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan Razi juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada dirinya tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan-rekannya yang lain yang kini juga mulai beralih ke Pertalite demi menekan biaya operasional harian. Dan ia menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Dan karena itu, Razi dan teman-temannya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi. Dan kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup. Itu satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari RRI Loksemawe. Dan itu menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ada Bang Muhammad dari Banda Aceh, ada Kak Yati di Takengon, ada Bang Musin di Singkil, Kak Ariska di Sabang, dan Bang Fadil di Melabuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali kawan-kawan. Dan semoga di hari Jumat ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai berjumpa kembali di lain waktu, teman-teman.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
0: Kepada pengendara

0: cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mendengarkan update informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Riki Nadiansyah, prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh. Halo, assalamualaikum Riki.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Ya, seperti apa informasi cuaca untuk pagi hari hingga sore hari nanti? Silakan, Bang.
2: Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini, untuk di pagi hingga sore hari kami perkirakan kondisi masih akan cukup kondusif, di mana kondisi masih akan didominasi oleh kondisi cerah berawan baik di wilayah Loksemawe maupun wilayah pelayanan kami yang lain seperti Aceh Utara, Biren, Aceh Timur, dan Benang Meriah hingga Langsa. Itu Kak. Dengan suhu kami perkirakan di hari ini berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius begitu.
1: Ya, 27 hingga 31 ya Bang Riki ya.
2: Iya.
1: Baik, keadaan di perairan seperti apa Bang Riki? Tinggi gelombang?
2: Iya, untuk di perairan tinggi gelombang normalnya kami perkirakan di hari ini berkisar antara 0 hingga 1,5 meter untuk di sekitar pesisir, sedangkan untuk di lepas pantai kami perkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin masih bervariasi antara 4 hingga 22 km per jam. Namun kami menghimbau untuk para nelayan diharapkan berhati-hati karena di pagi hari ini terlihat adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di sekitar perairan Selat Melaka bagian utara yang mungkin dapat mengakibatkan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah perairan maupun angin kencang begitu.
1: Ya, wilayah yang terdampak potensi hujan ini di bagian utara kah atau di beberapa wilayah lainnya juga?
2: Di bagian Selat Melaka bagian utara memang di atas perairan Loksemawe gitu.
1: Ya, baik. Kecepatan angin di daratan berapa Bang Riki?
2: Ya, kecepatan angin di hari ini kami berkisar antara 2 hingga 18 km per jam gitu Kak.
1: Ya. Dengan kelembaban udara berapa persen untuk hari ini?
2: Dengan kelembaban udara masih sama di pagi hingga sore hari biasanya berkisar antara 70 hingga 85% gitu.
1: Ya, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan Bang Riki untuk masyarakat?
2: Ya, mungkin kami menghimbau kepada masyarakat tetap selalu mengupdate ini secara berkala melalui kanal-kanal resmi kami, mengingat memang di wilayah kita dalam beberapa hari terakhir ini kondisi perubahan cuaca cukup signifikan, terutama di sore hingga malam hari, agar dapat menghindari dampak-dampak yang tidak kita inginkan seperti pohon tumbang maupun bangunan-bangunan yang rusak, yang menghindari juga dampak korban jiwa begitu.
1: Ya baik, yang mengalami potensi hujan tadi berarti perairan Loksemawe ya dan Aceh Utara ya pada umumnya ya.
2: Iya, di perairan.
1: Baik. Baik, terima kasih Bang Riki untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, saat lagi kita akan mengikuti program Bincang Pagi dengan topik kita nanti mengenai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Tetaplah bersama kami.
0: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pro 1 RRI Loksmawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di pagi hari ini, seperti yang tadi sudah saya informasikan, kita akan mengikuti program Bincang Pagi. Dengan topik kita hari ini, kita akan membahas mengenai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Dan narasumber kita untuk hari ini ada Bapak Dr. Ikramuddin SE MSI yang merupakan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, dan ada Bapak T. Andi Rahman, tokoh masyarakat Kota Loksmawe. Dan saat ini melalui sambungan Zoom ya, kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Ikramuddin SE MSI selaku pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh yang sudah terhubung melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ikram.
1: Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Diana?
0: Bu Nanda. Iya. Iya, ada Bu Diana juga di sini, Pak.
1: Ada Bu Diana.
0: Iya. Baik.
1: Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat ya.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, Pak Ikram sendiri apa kabarnya nih pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Baik, Pak Ikram, sembari kita menunggu partisipasi dari Bapak T. Andi Rahman juga ya, kita langsung saja memulai dialog bincang pagi kita pagi hari ini. Kita membicarakan mengenai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Dan sebagaimana kita ketahui, memang ini cukup hangat dibahas di masyarakat ya, Pak Ikram ya. Dan tentunya ini memunculkan gejolak juga di masyarakat. Nah, kalau menurut tinjauan dari Pak Ikram sendiri ya, kira-kira apa ini pemicunya atau penyebabnya yang membuat pemerintah secara tiba-tiba ini menaikkan harga BBM non-subsidi yang awalnya Pertamax di harga 12.000 sekian naik jadi 16.000, dan ini tentunya menjadi kabar yang mengejutkan juga ya. Kira-kira kalau kita bicara ke penyebabnya dulu nih atau pemicunya menurut tinjauan Pak Ikramuddin, silakan.
1: Baik, sebentar ini saya pindah satu dulu ya.
0: Iya, baik Pak.
1: Biar landscape tadi ya.
2: Oke, suara saya bisa terdengar jelas ya.
0: Ya, baik.
2: Ya, baik. Suara saya bisa dengar.
0: Sudah Pak, sudah terdengar.
2: Oke. Nah, terkait dengan pertamanya kenaikan BBM non subsidi ya, khususnya Pertamax ini kan.
0: Iya.
2: Karena Pertamax ini kan memang penggunanya itu kan kelas menengah kalau di Indonesia, termasuk mungkin juga di Aceh dan Kota Loksmawe. Kalau kelas konsumsi kelas menengah itu lumayan besar tuh loh Bu.
0: Iya.
2: Nah, dan kita pantas saja terkejut ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa keputusan pemerintah ini muncul ya untuk menaikkan harga Pertamax ini ya, nah non subsidi ini, padahal kan selama ini yang ditakuti masyarakat itu kan yang subsidi itu. Nah, saya pikir ini hal wajar juga ini ya. Kenapa? Karena kenaikan harga BBM non subsidi itu juga merupakan sebuah konsekuensi ya dari mekanisme pasar ya kan. Nah, dan tentunya dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Berikut juga nilai tukar, ya kan, nilai tukar rupiah kita yang mungkin terus merosot. Ya, tapi kemarin saya lihat agak ada penguatan sedikit lah, ya hari ini ya ada penguatan sedikit. Nah, ini kan berdampak juga pada biaya pengolahan serta distribusi ya energi itu sendiri. Nah, dan ini juga tidak terlepas ya dari konflik di Timur Tengah.
0: Iya. Yeah.
2: Antara Amerika, Iran, ya Israel dengan Iran dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya lihat ya secara umum memang dampak yang paling terasa itu ya adalah meningkatnya biaya transportasi. Ya. Nah, sehingga nanti akan berdampak ya pada menurunnya daya beli. Ya. Tentu juga ya punya potensi untuk kenaikan harga barang dan jasa atau yang kita kenal sebagai inflasi. Nah, saya pikir ya, nah kebijakan ini ya, nah sudah diperhitungkan, sudah dihitung oleh pemerintah sebelumnya.
0: Jadi bukan secara tiba-tiba, Pak ya?
2: Tidak secara tiba-tiba. Melihat juga keuangan apa negara kita juga mungkin tidak begitu baik-baik saja hari ini. Salah satu langkah yang paling strategis mungkin ya, yang paling cepat bisa kan melalui BBM ini.
0: Iya.
2: Ya. Nah, kemarin kan menterinya udah ngomong ya, Kepala DPR juga ngomong bahwa ini kan nggak menyentuh langsung dengan masyarakat yang di bawah. Nah, ini menyentuh mereka-mereka orang kaya kelas menengah yang pengguna non subsidi selama ini. Masa mereka kita biayai terus kan begitu ya? Nah, padahal secara tak langsung nanti kita juga harus analisis dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan. Ya, nah, jadi tidak ini kita tidak berbicara non subsidi yang di konsumsi oleh orang-orang kelas menengah ini. Nah, tapi ada dampak nggak terhadap kelas di bawah itu, yang selama ini mungkin mereka konsumsi yang subsidinya. Kalau saya nilai pasti ada dampaknya. Ya, walaupun tidak sebesar ya dampak yang ditimbulkan ketika kenaikan BBM yang subsidi. Nah, begitu.
0: Ya. Jadi ini seperti multiplier effect, Pak ya. Jadi berdampak ke semua sektor. Nah, kalau Bapak lihat sendiri ini sektor yang paling terdampak apa ini, Pak? Apakah sektor usaha atau transportasi atau mungkin ke sektor-sektor pertanian dan lain-lainnya?
2: Iya. Semua sektor terdampak. Walaupun tadi saya bilang tidak sebesar dampak yang ditimbulkan oleh subsidi. BBM subsidi, ya. Nah, katakanlah misalnya meningkatnya harga atau biaya transportasi.
0: Iya.
2: Nah, kita tahu bahwa ya, nah biaya distribusi barang dan jasa itu kan tidak semuanya menggunakan solar subsidi. Ada beberapa bidang usaha, ya, ada beberapa kegiatan jasa, ya. Itu yang mereka menggunakan ya BBM yang non subsidi.
0: Iya.
2: Ya, nah khususnya kan jasa transportasi tertentu ya. Nah, katakanlah misalnya ojek online yang mereka menggunakan mobil-mobil dengan sumbu yang mereka tidak bisa menggunakan Pertalite mungkin dan sebagainya. Atau ada keyakinan bahwa menggunakan Pertalite itu akan membuat mesin mobilnya tidak begitu bagus dan sebagainya. Nah, ketika Pertamax ini naik, Nah, tentunya akan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang seperti itu. Nah, begitu juga dengan sektor pertanian. Ada beberapa bagian dari sektor ini juga menggunakan non-subsidi, mesin-mesin tertentu dan sebagainya. Ya, nah, selama ini juga mereka menggunakan itu. Atau minimal aktivitas para pelaku usahanya yang selama ini mungkin mereka menggunakan non-subsidi, ya kan? Nah, begitu ini naik, mereka kan harus lebih efisien, ya? Dan saya lihat, itu juga akan berdampak terhadap biaya-biaya yang lain, termasuk biaya konsumsi mereka. Nah, jadi itu kan? Nah, ini harus kita waspadai sebenarnya, Bu.
0: Iya.
2: Ya, oke.
0: Dan, efek ini kan ke berbagai sektor ya, dan tadi penyebabnya sudah disebutkan dengan banyaknya pemicu ya Pak Ikramudin, karena harga minyak dunia juga yang tidak stabil, nilai tukar rupiah yang juga melemah, dan APBN kita yang juga defisit. Jadi ini kebijakan ini kalau menurut Pak Ikramudin berarti sudah cukup tepat, Pak ya?
2: Kalau kita bilang tepat ya, nah tepat atau tidak itu kan tergantung dari frame mana yang kita lihat, gitu kan. Kalau dari kacamata pemerintah, ini salah satu kebijakan yang memang tidak bisa digeser ya. Nah, artinya harus diambil ya. Nah, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelum pemerintah menetapkan kebijakan ini, ya, tentunya kan sudah melakukan berbagai macam analisis, perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Nah, dan yang paling memungkinkan mungkin, ya, nah harga non-subsidi ini yang dinaikkan, ya kan? Nah, kenapa? Karena dampaknya, efek dominonya itu tidak sebesar yang tadi saya sampaikan.
0: Kalau subsidi ya?
2: Yang subsidi. Nah, selain apa transportasi tadi, apa enggak apa mungkin misalnya itu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Kan begitu pertanyaannya.
0: Iya, nah, benar.
2: Tentunya juga berdampak. Ya, nah, berdampak ya karena pengeluaran untuk bahan bakar itu kalau meningkat itu ya. Nah, itu tidak dibarengi dengan pendapatan ya, apa kenaikan pendapatan, maka kemampuan masyarakat untuk membeli barang jasa lainnya itu akan berkurang.
0: Iya.
2: Nah, jadi dampak ini ya kan memang paling terasa itu di kelas menengah. Ya, yang selama ini kan menjadi pengguna utama BBM non subsidi kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi itu.
0: Iya,
2: kalau di untuk stabilitas sosial politik mungkin agak lebih kecil. Nah, dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Nah, karena selama ini kan yang menggunakan subsidi kan mereka yang ada di kelas menengah ke bawah. Nah, jadi kalau menengah atas itu ya. Nah, kalau terjadi kebijakan seperti ini kan riuhnya itu tidak begitu terdengar kan begitu kan?
0: Iya.
2: Nah, itu mungkin juga salah satu strategi pemerintah lah atau alasan pemerintah ya.
0: Iya.
2: Saya pikir itu.
0: Dan kalau kita lihat fakta di lapangan ini masyarakat kelas menengah ke atas sudah mulai beralih ke Pertalite ini Pak ya. Nah, ya, ini seperti apa melihat fenomena ini Pak? Apakah nanti bisa memunculkan potensi kelangkaan Pertalite itu sendiri dan memunculkan kericuhan atau ini kegaduhan lagi atau seperti apa melihatnya Pak?
2: Betul. Nah, saya kan dari awal melihat bahwa salah satu yang mungkin terjadi, ya kan?
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu peralihan konsumsi ke BBM subsidi, ya dari mereka yang tadi kelas menengah. Nah, berarti kan secara tak langsung, ya. Nah, mereka-mereka yang selama ini hidup di kelas menengah sampai ke atas itu kan turun grade ya, turun kelas, menjadi orang miskin kan begitu kan, karena yang subsidi itu kan diperuntukkan bagi mereka yang miskin
0: ya kan. Nah, dan ini mengurangi jadi, stok untuk yang biasanya masyarakat jadi, yang mengakses subsidi ya.
2: Ya, apalagi ya perbedaan harga yang sangat lebar ya antara BBM subsidi dengan non subsidi ya kan. Nah, itu tentunya akan mendorong ya sebagian besar konsumen yang pengguna non subsidi selama ini akan beralih ke subsidi, ke BBM subsidi. Nah, jadi kondisi seperti ini itu akan berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah itu sendiri. Nah, itu kesana nantinya. Mungkin saya bilang itu ada efek domino yang kembali ke pemerintahnya. Dan itu kan seperti Mbak bilang tadi bahwa akan mempercepat habisnya kuota BBM subsidi kita. Nah, sehingga nanti akan berdampak ke masyarakat kelas menengah bawah juga. Ya, nah, termasuk kegiatan usaha-usaha kecil yang selama ini mungkin menggunakan subsidi. Nah, jadi itu.
0: Iya, baik Pak Kramudin, ya. Baik, ini kan awalnya strategi yang heboh kan pemerintah menaikkan ini untuk kendaraan dengan CC mulai dari 1,5 ya Pak ya. Nah, ini akhirnya menjadi seperti ini, itu karena apa kira-kira Pak ya faktornya?
2: Ya, itulah tadi saya sampaikan bahwa itu adalah pembatasan ya. Nah, pemerintah membatasi ya. Nah, karena kemampuan pembiayaan energi kita yang terus menurun nih kan. Karena efek-efek yang tadi saya sampaikan. Dan perlu juga diwaspadai ya. Nah, perlu juga diingat ya. Di cerita terakhir kita peralihan itu tidak hanya peralihan penggunaan apa namanya? BBM ke BBM subsidi. Nah, kalau kita duduk di warung kopi, kita dengar di masyarakat, ada kemungkinan mereka juga akan mengganti mobil-mobil mereka yang selama ini menggunakan BBM non subsidi ke mobil-mobil yang bisa dijangkau oleh yang subsidi ini. Apalagi nanti kalau kebijakan, kan ada rencana ada kebijakan pembatasan tadi. Yang mobil 1,3 ke bawah itu boleh menggunakan Pertalite, yang 1,5 ke atas itu menggunakan yang non subsidi.
0: Iya.
2: Nah, bahwa selama ini ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek ekonomi masyarakat, kemampuan beli masyarakat ya. Nah, masyarakat kita kan walaupun kemampuan belinya rendah sebenarnya, kalau gaya hidup penggunaan mobil itu optimal mungkin diupayakan. ya kan? Apalagi pasar kita ini hari ini beli mobil itu kan nggak mesti cash, bisa kredit. Nah, dan sebagian besar penggunanya kan seperti saya misalnya ini PNS, ya. Nah, itu, kalau kita PNS itu, nah jadi beli mobil secara kredit dan sebagainya.
0: Ya, baik.
2: Jadi itu.
0: Baik, baik Pak Ikramudin, narasumber kita satu orang lagi sudah bergabung. Ini ada Bang T. Andi Rahman. Assalamualaikum, Bang Andi.
3: Waalaikumsalam. Tapi ini lagi cari posisi dulu.
0: Iya, Bang Andi. Baik.
3: Jalan agak.
0: Iya, baik. Bisa mendengar dengan jelas ya, Bang Andi ya?
3: Ini insya Allah udah bisa, mungkin hanya lebih dekat aja karena di samping jalan. Minta maaf ya semuanya ya.
0: Iya, baik. Baik Bang Andi, tadi dari Pak Ikramudin sudah membahas juga ya mengenai beberapa pemicu ya, pemicu yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga BBM non subsidi dan juga bagaimana dampaknya terhadap beberapa sektor, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikramudin. Nah, kalau dari Bang Andi sendiri selaku tokoh masyarakat di Kota Loksemawe dan juga pelaku usaha ya, melihat kenaikan harga BBM non subsidi ini seperti apa Bang dampaknya untuk pelaku usaha sendiri seperti Abang dan juga masyarakat pada umumnya yang Abang mungkin amati saat ini, silakan.
3: Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mungkin terlambat bergabung.
0: Iya.
3: Jadi kita fokus kepada tema pada hari ini tentang kenaikan BBM non subsidi. Pada dasarnya sebelum pun kenaikan BBM non subsidi, kita pun sudah dihantam dengan isu dolar dan lain-lain. Yeah. Bukan isu, faktanya dominasi dolar terhadap rupiah. Sehingga sebelum ada keputusan pun menaikkan BBM yang non subsidi ini, terutama itu kita sudah terdampak multisektor. Multisektor sudah terdampak. Mohon apa jelas suara saya di sana?
0: Jelas, jelas Bang Andi. Ya, bisa dilanjutkan Bang.
3: Sudah terdampak multisektor. Jadi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi ini hanya mempertebal dampak. Jadi hanya mempertebal dampak kepada masyarakat. Jadi memang konteksnya ini BBM non subsidi yang ditujukan bahwa ini kepada orang-orang yang mampu dinaikkan. Tetapi memperoleh dampak yang sangat signifikan. Yang pertama, menurunnya apa namanya daya beli. Kami kan pelaku usaha nih, kita bisa mengamati. Jadi yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat tingkat menengah seperti itu. Kemudian juga kan ini akan berdampak juga kepada sektor-sektor lain, sektor transportasi gitu, seperti itu, logistik.
0: Yeah.
3: Jadi mungkin beberapa hari ini, mulai besok, lusa, itu yang menggunakan jasa-jasa transportasi itu sudah memperoleh apa mengalami kenaikan, dan ini dampaknya kepada seluruh masyarakat, baik yang pengguna subsidi non subsidi itu kena semua dampaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa dengan naiknya BBM non subsidi itu, antrian itu dari pagi subuh tadi di di apa namanya ini di SPBU orang sudah menunggu untuk mendapat itu BBM yang terjangkau, yaitu Pertalite gitu. Itu dengan berbagai macam cara, apakah menggunakan kereta-kereta tangki besar memindahkan, karena selisihnya sangat signifikan antara subsidi dan non subsidi, sehingga yang menjadi korban adalah ketika ibu-ibu yang mengantarkan kami ini, ibu-ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah yang kehabisan BBM pada saat itu harus mengantri panjang, harus mengambil jalan pintas, menguras dompet untuk mengisi yang non subsidi tadi. Kan berdampaknya sampai ke situ. Kenapa? Karena antrian yang panjang, kita keburu anak sekolah, belanja ke kantor dan lain-lain, sehingga kita harus, karena situasi dan keadaan, harus dipaksa untuk terpaksa kepada memilih BBM non subsidi tadi.
0: Ya, jadi ini berdampak ke semua sektor dan bukan hanya masyarakat kelas menengah ke atas ya, tapi juga masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Jadi merata di segala level ini Bang Andi ya.
3: Ya. Memang udah menghantam semua lini ya.
0: Ya. Nah, kalau menurut Bang Andi sendiri, apakah kebijakan pemerintah ini sudah tepat di kondisi saat ini? Seperti yang tadi juga saya tanyakan kepada Pak Ikramudin ya, dengan keadaan kita saat ini, rupiah yang melemah dan kondisi minyak dunia yang harganya tidak stabil ya, dan juga APBN kita yang mungkin defisit. Nah, apakah kebijakan ini menurut Bang Andi dari tinjauan seorang pelaku usaha ini sudah tepat?
3: Kalau menurut versi pemerintah ya sudah tepat. Kenapa? Untuk menjaga apa namanya APBN mereka, APBN yang terus ditindas dominasi dolar, itu menurut versi pemerintah sudah tepat. Tapi tujuan utama pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya. Itu tujuannya. Tetapi kita kan kebalikannya. Pejabatnya yang sejahtera, masyarakatnya yang melarat. Itu mohon maaf. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Jadi kebijakan negara kita ini kan bergantung dengan pajak. Artinya masyarakat 80 sekian persen itu melalui pajak, tetapi mereka tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan, sedangkan mereka dipajakin terus, ditambah lagi dengan naik-naik harga barang dan lain-lain. Jadi menurut masyarakat, kebijakan ini sangat menindas masyarakat. Katakanlah yang berdampak kepada penggunaan pengguna BBM non subsidi, tidak. Tidak. Itu semuanya kita itu akan terdampak. Boleh kita cek hari ini, bahkan sebelum naik dolar, sebelum diumumkan kenaikan BBM non subsidi, semua barang udah pada naik-naik terus. Ini hanya untuk memastikan kenaikan. Jadi bagi kami masyarakat, saya harus berbicara bahwa kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat. Mungkin ada sektor-sektor lain yang perlu dihemat di program-program pemerintah agar masyarakat tidak terbebani. Jadi jangan itu ada masalah-masalah keuangan akibat kenaikan ini itu dan lain-lain. Ya, sektor utama masyarakat yang menjadi korban lagi seperti itu. Program-program yang tak menguntungkan, yang menguras APBN besar-besaran, saya rasa bisa dilakukan
0: efisiensi ya,
3: lebih di sana. Itu Bu Nanda.
0: Iya, baik. Jadi kalau dari pandangan seorang Bang Andi Rahman, ini masih dianggap kurang tepat ya, dalam artian ini masih memberatkan masyarakat. Nah, kalau Bang Andi sendiri, ini kan pelaku usaha nih, apakah ini berdampak juga terhadap bahan baku untuk usaha Bang Andi, atau mungkin harga yang juga yang sudah melonjak? Gimana Bang Andi mensiasati keadaan ini?
3: Jadi terima kasih. Sebelum kebijakan kemarin menaikkan BBM, itu kita kan sudah mengalami kenaikan. Kalau saya berhubungan tentang plastik, berhubungan tentang penggunaan styrofoam dan lain, tergantung mata usaha masing-masing orang. Kalau menyangkut ke saya, saya banyak menggunakan bahan-bahan yang memperoleh kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan ada yang 45 sampai dengan 55% kenaikannya. Dan itu sangat tidak wajar. Dengan diumumkan kemarin, naik lagi dia. Sebelum pengumuman sudah dinaikkan. Jadi gini, harga pasar ini itu berkembang kalau di Indonesia karena nggak mampu dinas kementeriannya menjaga harga pasar. Jadi harga pasar berdasarkan isu. Pada saat isu belum naik BBM, kita sudah menaikkan harga. Pada saat dinaikkan BBM, maka sahlah dinaikkan lagi.
0: Jadi serasa dua kali lipat ya Bang Andi ya.
3: Bukan sangat, bahkan sudah lebih dari dua kali lipat. Dan apa yang kita sampaikan hari ini mampu kita pertanggungjawabkan untuk komunitas tertentu. Untuk minyak kita yang subsidi pun, kami pelaku usaha itu kan hanya dibolehkan membeli 1 sampai dengan 2 liter. Sedangkan kebutuhan kita kan sampai dengan misalnya 8 liter per hari. Namanya kita UMK, pedagang. Jadi kita seperti membeli rasa mencuri gitu, membeli rasa mencuri. Mempunyai sama dengan orang-orang distributor untuk memperoleh 8. Artinya kita juga diminta untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Kita membeli, tapi seperti membeli narkoba seperti itu.
0: Karena sudah di luar dari batasan yang dianjurkan ya.
3: Ya, misalnya saya contohkan, misalnya di gas, gas harganya 18.000. Nah, kita UMKM kebutuhannya kan misal 2 tabung per hari atau 3 tabung per hari seperti itu. Kan UMKM bukan rumah tangga. Nah, untuk memperoleh itu kita harus bernegosiasi. Membeli dengan melihat kiri kanan nggak boleh seperti itu. Harus ada kelas pengelompokan nggak semua dianggap masyarakat semuanya dengan hal yang sama seperti itu. Jadi baik. Hari ini anggap aja kenaikan BM non subsidi sekaligus kami ya curhat lah di sini.
0: Iya. Dan ini curhat seperti ini sangat penting sekali Bang Andi ya, supaya banyak stakeholder dan pemerintah juga bisa mendengarkan ya. Apalagi Bang Andi selaku pelaku usaha, apalagi di bidang kuliner yang tentunya sangat terdampak ya Bang Andi ya, dengan harga bahan pokok, plastik, styrofoam dan lain-lainnya.
3: Ya. Ya, ya, jelas. Dan hari ini maaf cakap untuk kenaikan ayam sudah mulai meranjak naik harga ayam gitu kan. Naik harga ikan otomatis ayam nyusul gitu. Naiknya harga ayam, ikan nyusul ya gitu-gitulah.
0: Ya, ya.
3: Dan kita
0: baik.
3: Kenaikan ikan plastik dan lain-lain. Ya. Jadi saya rasa melalui forum ini RRI kan ya namanya sudah menasional. Hari ini masyarakat curhatlah di sini bahwa kenaik kebijakan pemerintah menaikkan sektor non-subsidi pun sangat berdampak parah kepada masyarakat umum. Yeah. Jadi kami selaku masyarakat berharap kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ataupun melakukan normalisasi agar ekonomi kita ini normal-normal aja seperti itu. Jadi tindakan itu yang harus dijaga oleh Kementerian Keuangan sepertinya.
0: Baik,
3: seperti itu.
0: Baik, baik Bang Andi. Dan sarannya sangat ini sekali ya, kita minta konfirmasi atau respon dari Pak Ikramudin. Gimana Pak Ikramudin menanggapi ini pernyataan Bang Andi juga yang merasa bahwa kebijakan naiknya BBM non subsidi ini cukup memberatkan. Nah, gimana pandangan dari Pak Ikramudin?
2: Ya. Baik, assalamualaikum Pak Andi. Ya ampun. Sahabat saya ini. Ya, oke, saya pikir kekhawatiran Pak Andi itu kan punya alasan, punya alasan yang sangat mendasar. Nah, kenapa? Ya, walaupun non subsidi yang naik, ya, tapi kan tadi ada efek dominonya yang luar biasa, ya. Nah, kekhawatiran yang paling besar itu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ya kan, termasuk konsumsi rumah tangga itu akan ikut melemah.
0: Ya.
2: Kalau itu terjadi, maka aktivitas ekonomi secara keseluruhan itu kan bisa melambat. Nah, jadi kalau konsumsi rumah tangga itu merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, jadi perubahan harga energi, nah itu akan mempengaruhi kinerja ekonomi kita.
0: Ya.
2: Nah, bahkan tidak hanya ekonomi di daerah, di tingkat nasional juga akan lebih besar nantinya. Nah, termasuk tadi beberapa sektor ya. Nah, ada pertanian tadi, ada perdagangan dan sebagainya. Nah, kemudian salah satu sektor yang mungkin agak lupa kita, yaitu sektor pariwisata. Nah, kita lihat bahwa selama ini konsumen pariwisata itu kebanyakan itu adalah kaum menengah. Ya kan? Nah, itu paling tinggi kaum menengah. Nah, jadi kalau misalnya ya non subsidi naik, ya tentunya perjalanan wisata itu kan akan ikut berdampak. Artinya apa? Mereka-mereka yang selama ini setiap minggu akhir pekan itu melakukan perjalanan wisata dan sebagainya, ya, itu akan terhenti. Ya, kok akan melakukan koreksi ya. Nah, kalau tidak koreksi, mungkin tadi akan berdampak pada penggunaan anggaran-anggaran konsumsi lainnya. Nah, dan kita tahu bahwa sektor wisata ini juga ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi usaha rakyat, UMKM. Nah, jadi kalau aktivitas wisatanya menurun, maka kegiatan usaha UMKM juga akan ikut menurun. Kenapa? Karena daya beli masyarakat yang lemah tadi. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah kebijakan ini sangat merugikan? Jakarta lihat kalau kata lihat dengar dari cerita Bang Andi tadi ya tentunya sangat merugikan.
0: Iya.
2: Ya kan? Mm-hmm. Nah, walaupun tadi saya bilang tidak secara langsung. Ya, tidak sebesar apa namanya? Kenaikan BBM subsidinya. Tapi kalau kita telusuri ya tetap ini akan berdampak.
0: Iya.
2: Ya, dan berdampaknya juga sangat signifikan.
0: Iya.
2: Nah, kemudian terkait dengan inflasi misalnya.
0: Mm-hmm.
2: Tadi kan Pak Andi juga menyinggung tentang inflasi. Beberapa produk, beberapa barang itu akan ikut berdampak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau apa namanya kita tarik secara langsung, mungkin kan tidak ada, ya kan? Kalau kita lihat secara langsung, nah beda dengan isu kenaikan BBM subsidi itu kan sudah pasti,
0: mm-hmm.
2: ya kan? Baru isu karena masyarakat kita kan begini, dengan isu saja itu sudah panik.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, nah kalau naik petalet misalnya, naik solar misalnya, itu udah pasti harga-harga pasti naik itu. Jadi akan terjadi panik buying ya, nah borong-borong barang di pasar dan sebagainya. Nah, dan karena faktor ini ya, walaupun yang naik itu non-subsidi juga akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena secara psikologis masyarakat kita itu trauma ya dengan kebijakan-kebijakan ya seperti ini. Ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi itu.
0: Ya, ya Pak Ikramudin, banyak juga mungkin pengamat-pengamat yang sudah mulai berbicara ya. Yang mengatakan bahwa ini kalau lama-lama bisa menjadi krisis yang semakin besar gitu ya. Namun ada juga pengamat yang mengatakan bahwa ini masih jauh sekali dari krisis seperti yang terjadi pada tahun 98. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini menurut tinjauan pandangan ilmu ekonomi nih, apakah memang kondisi saat ini masih cukup baik-baik saja atau ada kemungkinan berpotensi ke depan akan semakin buruk? Seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau analisis saya, ya potensi krisis itu besar sekali,
0: mm-hmm.
2: ya kan? Apalagi apa namanya dominasi dolar tadi itu kan masih sangat kuat sekali,
0: yeah.
2: ya kan? Nah, jadi kalau pemerintah tidak punya strategi yang jitu, ya, nah mm-hmm. untuk antisipasi ini, ya, nah ini akan akan cepat dan dekat sekali,
0: mm-hmm.
2: ya, walaupun memang sebagian pendapat kan jauh karena banyak variabel yang harus di perhatikan.
0: Yeah.
2: Nah, tapi kalau saya lihat di negara kita ini kan sudah agak lengkap ini,
0: mm-hmm.
2: dolarnya, mm-hmm. apa tekanan terhadap rupiah semakin tinggi.
0: Banyak syarat yang terpenuhi, Pak.
2: Iya, terpenuhi. Harga-harga di apa? Harga mm-hmm. bahan pokok masyarakat juga ikut apa namanya sudah naik dulu. Bahan tadi kan juga ditekan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini kan. Kemarin kita lihat di Pulau Jawa, harga-harga itu sudah naik sampai 60-70%.
0: Yeah.
2: 60-70%. Ya, harga beras, minyak goreng, ya kan, cabai, tomat, ya. Nah, harga bawang yang sebelumnya apa namanya 40.000, ada yang sudah sampai 90.000 dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Nah, ini juga imbas dari apa dolar tadi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian muncul lagi kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat itu tambah panik. Nah, ya kan?
0: Mm-hmm.
2: Nah, sama seperti kebijakan seperti ini. Ya, yang kalau sebagian orang mungkin tiba-tiba, tapi kalau saya dari pandangan saya sebagai orang ekonomi,
0: mm-hmm.
2: ya mungkin perhitungannya sudah ada,
0: mm-hmm.
2: ya. Nah, dan pemerintah sudah melakukan beberapa perhitungan alternatifnya juga. Dan
0: mm-hmm.
2: alternatif yang paling memungkinkan ini sebenarnya.
0: Yeah.
2: Karena dianggap tidak menyentuh langsung.
0: Mm-hmm.
2: Nah,
0: mm-hmm.
2: tapi jangan lupa secara tak langsung juga akan berdampak ke sana kan begitu.
0: Yeah.
2: Nah, jadi itu.
0: Yeah.
2: Nah, saya juga sepakat tadi seperti Pak Andi bilang bahwa sebenarnya kan banyak kebijakan-kebijakan lain untuk menyelamatkan anggaran kita tidak defisit.
0: Iya.
2: Yeah. Ya kan?
0: Mm-hmm.
2: Nah, selama ini.
0: Mm-hmm.
2: Nah, BUMN misalnya ya mm-hmm. gaji petinggi-petingginya itu luar biasa,
0: mm-hmm.
2: ya kan?
0: Mm-hmm.
2: Nah, kenapa enggak pangkas dari sana? Kan begitu
0: yeah.
2: misalnya.
0: Mm-hmm.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi itu.
0: Mm-hmm.
2: Atau ada program lain misalnya yang kira-kira tidak begitu berdampak.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Nah, tentang terkesan menghamburkan uang. Kenapa mm-hmm. enggak ditinjau ulang? Ya kan?
0: Yeah.
2: Nah, jadi itu.
0: Yeah.
2: Saya pikir itu semua apa namanya kita kembalikan ke pemerintah lah.
0: Iya.
2: Ya.
0: Nah, atau mungkin
2: kita kan mm-hmm. sebagai ya media ya kami di kampus ya kan
0: mm-hmm.
2: Hanya bisa apa namanya menarasikan saja ya.
0: Iya.
2: Nah, kita sampaikan mudah-mudahan ini kan bisa menjadi catatan penting ya mm-hmm. di dalam membuat kebijakan-kebijakan.
0: Ya, tapi menariknya juga Pak Ikram, kalau kita lihat fenomena saat ini ya, di mana dolar melemah, kita malah kebanjiran pelancong ini dari Malaysia ya, yang datang ke Indonesia khusus untuk membeli barang-barang dengan membawa uang seadanya, tapi bisa membeli barang yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau kita lihat kan ada efek positifnya juga ya dari apa keadaan ini. Nah, ini gimana Pak melihatnya? Kalau kita simpulkan, siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan harga BBM non subsidi ini?
2: Ya, kalau cerita tadi misalnya dalam kondisi seperti dolar apa tekanan rupiah semakin tinggi ya, nah artinya dolar semakin ini ya, banyak orang-orang ya yang dari Malaysia tadi datang kemari ya, tidak masalah, mereka kan apa namanya kondisi keuangannya kan tidak sama seperti kita ya kan. Mm-mm. Nah, ada nggak keuntungan bagi kita? Ada ya, setiap kunjungan wisata dari luar itu pasti memberikan keuntungan. Mm-mm. Nah, lalu siapa yang paling diuntungkan? Yang yeah. paling diuntungkan itu adalah mereka-mereka yang apa namanya punya kuasa penuh terhadap aliran dana-dana itu. Kalau bahasa apa lugasnya Pak Andi tadi, saya pikir ya saya tidak boleh sebut ya. Nah, tadi kan Pak Andi udah sampaikan bahwa mungkin tidak masyarakat kecil ya yang menikmati keuntungan-keuntungan seperti itu. Mm-hmm. Nah, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka mendapatkan keuntungan dari kondisi yang seperti ini. Kenapa? Yeah. Karena akses mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti ini kan lebih tinggi dibandingkan oleh masyarakat. Yeah. Kalau kita masyarakat kecil misalnya, ya, nah aksesnya kan terhadap kebutuhan-kebutuhan itu, ya, nah lebih dari itu kan enggak. Mm-mm. Nah jadi itu, yeah. ya, nah baik. Jadi saya pikir lugas sekali tadi Pak Andi sampaikan, mm-mm. ya, nah masyarakat semakin tertekan, ya, nah sementara ada kelompok tertentu yang memang mendapatkan keuntungan dari ini.
0: Iya, baik. Baik, Nanda ke Bang Andi. Bang Andi, kalau kita lihat, kalau kita tadi bicara siapa yang paling dirugikan, tentunya di berbagai sektor banyak masyarakat yang dirugikan dengan berbagai bidangnya rata-rata terdampak. Nah, kalau menurut pandangan Bang Andi, siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan BBM non subsidi ini?
3: Sebenarnya kalau kita lihat ini yang kita bicarakan ini justru dirugikan. Saya belum melihat siapa yang lebih diuntungkan di sini karena apa namanya ini yang membeli pun minyak artinya pada saat kita mengimpor minyak juga mengalami kenaikan. Artinya juga mungkin di situ juga selisihnya sama saja. Tapi yang sudah ini adalah jadi adalah banyak pihak yang dirugikan seperti itu. Jadi Bu Nanda, saya nggak sampai misalnya mengkaji siapa yang lebih diuntungkan, tetapi di sini saya lebih cenderung melihat siapa yang lebih dirugikan karena pada saat karena semua sektor itu naik. Mm-mm. Naik harga minyak dunia, maka pengimpor minyak juga harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Mm-mm. Otomatis pemerintah juga akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, seperti kata Pak Ikram tadi, apa namanya ini adalah alternatif yang sudah diperhitungkan mungkin menurut pemerintah adalah ini adalah kebijakan yang paling tepat yang harus diambil mungkin menurut versi pemerintah dengan tidak mengorbankan beberapa program-program yang menurut saya itu tidak terlalu perlu, tetapi menggelontorkan APBN kita mungkin hampir dengan 1.000 triliun per tahunnya seperti itu.
0: Ya, jadi program-program yang memang mungkin dianggap kurang.
3: Halo.
0: Ya, baik. Ya, Bang Andi. Ya, jadi Bang Andi juga mengusulkan sebaiknya program-program yang memang terkesan membuang-buang anggaran itu bisa ya. Diminimalkan ya, Bang Andi ya.
3: Iya, benar.
0: Mm-mm. Ya, baik. Mungkin Bang Andi punya usulan lain terhadap pemerintah, apakah misalnya ada bantuan misalnya berbentuk tunai kepada pelaku usaha mungkin untuk membantu kondisi saat ini, atau mungkin ada usulan-usulan lainnya supaya pemerintah bisa menstabilkan kondisi efek dari kenaikan BBM non-subsidi ini?
3: Ya, menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penghematan-penghematan terhadap pengeluaran APBN yang programnya menghabiskan biaya besar, tetapi yang memperoleh dampak ekonomis yang sangat tipis kepada kepada masyarakat. Itu diarahkan kepada program-program yang sifatnya bersentuhan langsung terhadap peningkatan ekonomi. Ya, program misalnya yang MBG seperti itu, ini kan menurut pendapat saya, itu kita harus mengeluarkan biaya 1 triliun lebih per hari, tapi dampaknya juga bukan juga kepada masyarakat secara umum untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian KDMP itu dialokasikan, dibudgetkan dengan biaya yang sangat besar. Juga tidak juga, artinya bahkan itu sangat menghilangkan kepercayaan publik terhadap program-program seperti itu. Jadi saya rasa itu program-program harus lebih realistis dan tepat sasaran untuk mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat. Saya rasa demikian. Yeah. Kemudian selaku masyarakat, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ikram tadi, bahwasannya beliau ini kan aktivis tahun 98. Jadi melihat gelagat-gelagatnya mereka, beliau itu sudah bisa menilai bahwa ruang krisis terjadi itu sangat besar. Jadi ini beliau ini mentor saya, paham betul saya rasa untuk hal-hal seperti ini. Saya juga menilai bahwa kita terjadi krisis politik,

0: Dengan semakin bergeliatnya isu ini di masyarakat ya, semakin memancing kepercayaan publik yang semakin menurun, dan akhirnya publik bereaksi dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini gimana saran untuk pemerintah untuk menstabilkan keadaan saat ini?
1: Baik. Nah, kalau cerita kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya. Nah, ini walaupun kemarin saya lihat ya, nah Pak Dasko itu mengatakan bahwa masyarakat apa tingkat masyarakat pada pemerintah Pak Prabowo itu kan meningkat drastis. Nah, tapi kalau kita analisis dari media-media termasuk media sosial ya. Nah, ini kan berbanding terbalik ini. Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang memang tidak beres, ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, termasuk apa kaitannya terhadap energi kita ini, ya kan? Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah mereka-mereka yang selama ini menjadi broker dari lahirnya sebuah kebijakan. Saya pikir Bu Nanda dan kita semua sudah paham lah siapa mereka.
0: Baik.
1: Nah, kemudian yang kedua, siapa yang paling dirugikan? Nah, yang dirugikan itu kan masyarakat. Baik secara langsung, kalau langsung itu kan kelas menengah tadi. Dan secara tak langsung, nah termasuk kelas yang kaum miskin yang ada di bawah. Nah, kemudian pesan saya mungkin sekaligus solusi ya. Nah, solusi untuk pemerintah dan untuk kita semua. Kalau kita mau memperbaiki, kita mau menyelamatkan anggaran, defisit anggaran negara, di APBN kita. Ya, nah. Ada langkah yang lebih tepat, ya. Nah, berantas itu salah satu nawacitanya Pak Prabowo kan memberantas korupsi, Nah, supaya kenapa? Supaya menghindari kebocoran-kebocoran. Kasus Patra Niaga, ya. Ini kan pemegang otoritasnya kan Patra Niaga ini, yang bisa menaikkan dan menurunkan harga BBM ini.
0: Yeah.
1: Nah, kasus ditangkapnya pimpinan-pimpinan orang-orang besar di Patra Niaga beberapa waktu yang lalu oleh Kejaksaan Agung. Saya pikir itu merupakan catatan penting ya, bahwa ya, nah menjaga semua pundi-pundi ekonomi ini tidak bocor ini menjadi penting supaya sehat APBN kita. Nah, jadi tidak dan ini tidak berdampak terhadap masyarakat kecil saya pikir ya. Mungkin kan akan tergerus pendapatan mereka broker ini saja. Saya pikir itu Bu.
0: Baik. Saya minta closing statement mungkin singkat saja karena kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Mungkin dari Bang Andi, silakan Bang Andi.
2: Jadi harapan saya tadi udah saya sampaikan sebenarnya harapan saya di awal. Jadi closing statement saya masih sama yaitu kami berharap kepada pemerintah pusat itu dalam pengambilan kebijakan jangan justru mengorbankan masyarakat secara umum biarpun golongan terhadap penghasilan masyarakat rendah tapi mereka harus yang besar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kesenjangan sosial di antara saat ini memang sudah sangat terlihat antara masyarakat ada golongan PS, golongan masyarakat pada umumnya, kemudian untuk golongan-golongan pengelola perusahaan-perusahaan migas dan lain-lain. Itu otomatis dengan penghasilan yang seperti itu sangat memunculkan kesenjangan dan akan berpotensi dan sudah itu terhadap kecemburuan sosial. Saya rasa ini sudah saatnya kita berbenah semuanya. Saran saya kepada pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, pengambilan kebijakan harus pro rakyat. Saya rasa demikian.
0: Baik. Terima kasih. Baik. Dari Pak Ikramudin, sedikit saja Pak, closing statement-nya.
1: Saya mau buat kesimpulan ya. Saya simpulkan bahwa ya kenaikan harga BBM non subsidi ini ya ini punya dampak yang sama. Ya, nah sebenarnya sama dengan yang BBM yang subsidi. Apa dampaknya? Ya, tentunya akan berpotensi untuk meningkatkan biaya transportasi. Ya, nah juga berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Ya, nah kemudian kenaikan biaya logistik. Ya, nah dan yang paling besar itu adalah potensi inflasinya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, walaupun memang tidak sebesar BBM subsidi, tapi punya potensi itu. Apalagi kalau ini terjadi secara

0: terus menerus dalam jangka panjang.
1: Yeah.
0: Ya, nah dan bisa saja nanti berakhir pada yang pernah tadi ya, seperti 98 dan sebagainya. Yeah. Saya pikir itu.
1: Ya, yeah. Dan jangan sampai itu terjadi ya, Pak Ikramudin ya, krisis-krisis seperti itu ya. Yeah, baik, terima kasih ekonomi. Banyak Pak Ikramudin dari Universitas Malikus Saleh yang sudah berbagi bersama kita. Terima kasih Bang Andi Rahman yang juga sudah berbagi bersama kita dengan topik kita dampak kenaikan BBM non subsidi. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta saat lagi. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali aktivitas Pak Ikram dan juga Bang Andi Rahman.
0: Semoga salam sehat semuanya.
1: Ya baik.

teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal, ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pro 2 Information.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

Miss Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

Checklist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang.

Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Dan siang hari ini dari Jumat 12 Juni 2026, Robi yang menemani kamu sampai sore nanti. Diawali dengan lagu-lagu Aceh, Bungong Jaro di siang hari ini dari Jumat ini ya, dengan cuaca yang mendung, sendu gitu ya. Bawaannya lapar. Dan sambil mendengarkan lagu-lagu Aceh, semoga terhibur untuk siang hari ini. Pendengar 0811-671-5893 yang mau request silahkan di WA dan juga di line telepon baru buka ya. Tetap di sini Pro 1 RLX dalam program Bungong Jaro.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

Dengar prosa RRI Leksemawi. Bek tunda. Bek tunda pu berge. Dan terima kasih pendengar prosa RRI Leksemawi yang

Iya, perlu bacakan dulu ya. Ini Assalamualaikum Borobi, nebuta lagu ke Bunda Mia. Judul Jidara Aceh dari Ari Rama. Salam spesial manteng ke Borobi dan tengah siaran. Moga sehat sapi dan dimudahkan rezeki. Amin. Amin. Dan lagu kan putarkan Dara Aceh. Dengar perusahaan RRI Lok.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Dengar Brosa RRI Lok Semawe 1267 ya. Mantap buat program Bungong Jaro dan baru diinformasikan kalau nanti kita akan bergabung dengan Masjid Islamic Center ya untuk mengikuti sholat Jumat pada hari ini. Dengar selamat siang.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, kita akan bergabung dengan Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat.
1: Izinkan sejenak kami menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jemaah, di antaranya kepada hadirin kaum muslimin agar dapat mengisi staf yang depan terlebih dahulu, kemudian susul dengan staf-staf berikutnya. Selanjutnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami agar dapat mengatur staf tersendiri di belakang staf orang dewasa, tidak melakukan keributan, tidak berlari-larian pada saat pelaksanaan solat kita berlangsung. Berikutnya kepada para jamaah yang membawa HP dan sejenisnya, mohon menonaktifkan HP-nya. Kemudian para jamaah yang membawa kendaraan agar dapat selalu memasang kunci ganda pada kendaraan kita dan tidak meninggalkan barang-barang berharga pada kendaraan kita masing-masing. Selanjutnya kepada seluruh pedagang yang berdagang di lingkungan Masjid Agung Islamic Center Kota Lux Mawi, agar dapat menghentikan seluruh aktivitas transaksi jual beli selama pelaksanaan solat Jumat kita berlangsung. Dan juga pelaksanaan solat kita disiarkan langsung oleh Radio RRI Pro Kota Lux Mawi. Selanjutnya laporan keuangan pengelola dana umat Masjid Agung Islamic Center Kota Lux Mawi. Sisakan sedekah Jumat tanggal 22 bulan 5, 126.350.293 rupiah. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 22 bulan 5, 5.415.000 rupiah. Jumlah 131.765.293 rupiah. Adapun pengeluaran Rp1.840.000 rupiah, maka sisa kas sedekah Jumat pada hari ini Rp129.925.293 rupiah. Selanjutnya tata laksana solat Jumat kita pada hari ini, insyaallah yang bertindak sebagai khatib Tengku Fakhrur Razi Hamzah MPD, Imam Tengku Muslim Murni SKF, Muazzin Tengku Berda Setiawan SHMH, Pembaca Tambih Tengku Fakhrur Razi SPD. Adapun untuk khatib Jumat yang akan datang, khatib Tengku Haji Muhammad Yunus Adami, Imam Tengku Baihaqi Bukhari MPD. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12:32 waktu Indonesia Bahagian Barat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الواحد القهار القدير الجبار، والصلاة والسلام على نبي المختار سيدنا محمد سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه الأبرار. صلى الله تعالى في القرآن الكريم وبه نفع الله تعالى على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بهائم رتعون وشيوخ رقعون والأطفال رضعون لصب عليكم العذاب صبا. وقال في آية أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا فهو العزيز الحكيم. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجا. Tuan wa ikraman, Imam Besar Masjid Selper yang kita muliakan, kepada badan pengurus masjid GDU, kepada badan pengurus masjid UPTD, pemerintahan yang kami muliakan, wabil khusus pada hadirin sedang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, yang Allah muliakan. Pada hari ini kita mencoba menyampaikan beberapa kriteria kelompok manusia yang menurut ulama dibagi-bagi pada beberapa hal. Namun sebelumnya kita harus memastikan di dalam kehidupan kita ada prioritas, skala prioritas, dan ada biasa saja. Sifatnya general. Kalau kita melihat secara terminologi, istilah prioritas adalah mengutamakan sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan lainnya. Menurut bahasa Arab, awalu qatubi'a, yang pertama itu didahulukan. Keliru Aceh awalu kutubiat ibal lazim menan mangat. Hal ini merupakan pendahuluan, mendahulukan sesuatu yang lebih penting adalah mutlak bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan tersebut untuk tidak menyempingkan tujuan dan niat kita di dalam beribadah, maka hal yang utama yang perlu diprioritas adalah panggilan Allah, adalah seruan kepada amar ma'ruf, adalah seruan kepada nahi mungkar. Maka hal demikian menyutasbelikan, katakanlah azan. Sibuk kita dengan presentasi di kantor, sibuk kita dengan penyampaian, wala kepenyampaian dum, buh tosiah bukan, azan berbunyi. Jangankan kita stop untuk berjamaah, mumin hendak mati, kita lanjutkan laju di dalam menyampaikan keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi, yang kiranya tidak seluruh pekerjaan diniatkan ibadah, belum tentu itu ada sebuah pekerjaan yang perlu diutamakan atau diprioritaskan. Kadimu amalakum lidaril akhirah, nyata. Dahulu amalanmu kepada negeri akhirah,
karena janji Allah, orang yang beriman pasti. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaikahum fi jannatin na'im. Mereka itu masuk di dalam surganya Allah, jannatun na'im.

surganya Allah kekal di sana. Fahuwal azizul hakim, Allah itu maha mulia, maha bijaksana. Kebijaksanaan yang Allah miliki adalah mengimbangi instruksinya dengan jazak, dengan balasan Allah. Pada hari ini sedang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita lihat banyak kali prioritas yang dipilihkan oleh kalangan kita. Kalau kita melintas, waktu azan menuju masjid ada dihalui oleh kafe-kafe, kedai kopi. Kita terlihat di sana banyak cahaya-cahaya yang tersenter kepada wajah-wajah manusia di dalam kegelapan. Mutafiki uman, letak manusianya kabur sinar wajah. Padahal mereka itu anak-anak di usia pelajar telah berkolerasi dengan keutamaan yang salah tempat, dengan prioritas yang salah tempat oleh pemilik kafe. Nyan untuk menyoka adan, kapulih lampu yang ditoki. Ia memang memprioritaskan pelayanan kepada pelanggannya. Tapi prioritas itu sudah telah pakai, telah pasang. Menyu adan nanti anehnya tutup. Tak juga di masjid. Oh anak kebayu iya kan ke deh. Lebih penting ipar suara adan pergi ke masjid. Inilah yang perlu kita imbangi. Kita telurkan, kita beri bayangan kepada bawahan-bawahan kita, anak murid kita nyu, bawahan kita nyu, kepala-kepala dinas, nyu ke adan, nepiu pegawai rapat. Ngejak ke dia masjid. Coba tiga orang aja oleh wali kota, oleh pemerintah. Tiga orangnya kepala dinas nyu ikut lung. Jujur dinas hero mantang, setarif bendahara ketua haji. Yang lain yang kabit-kabit dan apa yang pegah. Semuanya penuh jamaah. Maka inilah prioritas utama di dalam mensiarkan agamanya nabak pemerintah. Karena li orang pegahnya sangat pegah macam. Nah orang eksekusi, nah mau yang menjalankan tugas. Hana bersama oleh spesialis. Percuma sama aja mereka baikun. Panina uraceh yang lebih-lebih sehat. Apa ancit? Tengah hazan, tengah hijib ikhros. Tengah hazan, tengah hijib. Jadi itu nak apa jamun, apa pual, apa peh berakah, peh tim, yang panas dan sebagainya. Pada hadirin, kalau ini dijalankan oleh pemerintah, maka pemerintah itu adalah mensiarkan agama. Inilah wujud yang dibentuk oleh pemerintah menggambarkan syariat Islam itu begitu tegak di tangannya, di pemerintahannya. Kemudian orang yang ubur-ubur ke tindak jamaah, apa yang pegali? Saya kerja wali kota kerana kepala dinas likui konyan. Mulai dari sekda, daripada asisten-asisten. Ya sembahyang jemaah, keadaan. La tak ada lima kelukin fi maksiatin khalik. Ini analis job, analis penyelesaian tugas. Ini hanjir, ini tentang arjian tak di pemerintah. Tidak ada yang arjian, tidak ada taat kepada makhluk. Kalau hal taat tersebut menjadi maksiat kepada Allah. Yang benar kondisi, benar pemikiran dan setiap kepemimpinan. Mahan beduk hinan, rusak anang geroh manteng. Bayangkan kalau anak-anak kita itu di dalam kedai kopi, yang laki-laki manteng lagi yang. Belum kita bicarakan dengan yang perempuannya. Kumpulan mugeri-mugeri bernama kedai. Kau kau urungsi. Urungsinya memang seluruh kota yang buta huruf. Tidak pernah, sudah salah nak. Antum bertanya mungkin. Entah dia mungkin enggak pernah salat. Wallahu'alam. Pada hadirin. Untuk itu dalam kitab Manhajus Sawi. Oleh Al-Khalil bin Ahmad. Mengkriteriakan manusia ini dalam empat golongan. Yang itu tak empat roh tehinan. Nah urung muka-muka yang galak memprioritaskan agama Allah di ke. Baru yang lain-lain. Yang pertama, rajulun yadari, wa yadari annahu yadari. Satu golongan orang adalah dia orang yang profesional. Dia orang penuh ilmu pengetahuan. Dan dia tahu yang bahwa sumber apa ilmu saja yang dia sampaikan, dia berasalkan ilmu yang dicapainya dengan menuntut. Ilmu yang dituntut, ilmu yang kali pelajari, kali pahami, kita pun

sebelah dengan Jud. Siapa dia? Fadhalika alimun. Fattabi'uh. Orang itulah orang alim. Maka ikuti. Tetap urinya empat tinggai. Laki ilmi ebut. Mintakan wejangan beliau. Jadikan muridmu. Jadikan kamu menggurui. Berguru pada dia. Dan dia mengguruimu. Bujik dan yang murid kanya. Fattabi'uh. Fattabi'uh di dalam masyarakat. Tapi ikut. Atau yang kesemua sarak tabe bab binatang anu lumo yang mantai seterma yang kan tabe. Yang umur yang tabe yang biasa umur buat tuan kaita meng naya tuan kaita meng kepu yang je ke akikah yang je ke korban. Oleh karena demikian fatabiu ikuti dia sepanjang itu dia pengetahuannya sudah mendapat ijazah. Mendapat sanad ilmu yang begitu lengkap. Nyari yang tak setet. Nyaman tak temui ilmu pak Google, tak temui pak YouTube. Nyaman tak setet. Itu setan guru. Kecuali orang-orang yang pernah berpendidikan agama, dah tahu dia melihat ada yang lupa tentang ilmu, apakah cocok dengan pemberian pembahasan yang ada di dalam Google. Nyaman urungnya untuk memastikan. Bagi kita yang tidak ada guru, je tak ubah Google. Tapi tasbihkan kepada guru. Punya menu kurenya ilung inul untuk mek ilmu yang kena kepegah. Apakah ada di dalam Google itu rukun 15? Sangana, hanya pegah rukun 15 inan. Begitu tak buat kitab. Kitab 8 dan kena rukun 15 inan. Anda tak dengar berukun 15 sang-sang. Maka kita tasbihkan kepada guru kita. Apa itu rukun 15? Rukun syahadah 4, rukun Islam 5. Rukun iman 6. Pada hari ini sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, rajulun yadari wala yadari annahu yadari. Yang kedua, versi daripada Khalil bin Ahmad radhiyallahu an menyampaikan seseorang golongan itu manusia yang mengerti dirinya. Ia na ilmi, urangnya malim, urangnya profesional, intelektual. Walaya jeri anahu yadari. Tapi dia tidak tahu diri yang bawa dia mengerti. Anak itu pudra lagi urang tari, anak itu rirau tari. Anak itu herau tari. Lagi gajah, anak itu pudra iraya. Mereka gajah itu pudra iraya akan menimbulkan kesombongan. Maka ditutup dengan telinganya yang besar supaya tidak terlihat oleh matanya kepada badannya. Nah, maka anda timbul kesombongan Pak Gajah. Mana habis yang berpengenam di jipoh leji kan haji merasa raya. Nyu menansit, rajulun dia tahu ilmu pengetahuan segala macam, dia tidak sadar yang bahwa dia orang berpendidikan. Siapa orang itu? Wazalika ghafilun. Urungnya urung kalale, kasih bukan dunia bacut. Fa'ai kadah. Ya urusan kita, yuk kita mas. Bangkitkannya pergo peh bau hai don urun depu pun abah bah don nebuka bale masa bah na semua bud nebi lime ke kamu ben adu han nang papat lalai dia dilalaikan bisa jadi dengan jauhnya pergaulannya dengan orang saleh-saleh jauhnya banyaknya pergaulan dengannya orang-orang munafik orang patek maka lalai itu urungnya ilmu yang ada pada dia tidak lupa untuk menelurkan kepada orang lain. Makanya orang kafir, dia ingat bagi tanya yang patin lain, yang mufum, yang mengerti akan ilmu pengetahuan baca sapu. Akhirnya yang katingun, nubudel. Ini yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadari, wala yadari annahu la yadari. Salah. Rajulun yadari. Wa yadari anahu la yadari. Yang ketiga adalah kelompok laki-laki, kelompok orang yang tidak tahu. Dia tidak ada modal ilmu. Tapi dia tahu yang bahwa dia tidak tahu. Yang kamu faham, jelas kan? Anak getepu getero ke yang urung bangai. Tahu orang-orang nyan.
Padalika mustarsidun. Orang itu orang yang akan diberi bimbingan, yang akan terarahkan. Ba'arsidu huwa urunyan. Dia sebenarnya punya peluang, punya keinginan untuk ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Mat pajadau ya tamidah ilmi. Mat pajadau ya pu'i ubalai. Pakat jak saja-saja urung malimnya, nyak malim bacut. Ha, lagi itu dah pakat jak urung, bau urung mekam ni wangi. Kaha itab lo, ipa prak ni wangi bacut kanan saja nanti. Ambulain, gejirlah urung-urung yang tinggi-tinggi tas tengku. Mustarjidun, dia itu akan diarahkan, akan termotivasikan. Karena dia pengakuan yang bahwa dia memang bodoh. Iluh Najib Sapu, mengaku dia kebodohannya. Yang ketiga. Yang keempat. Rajulun yadari, la yadari. Rajulun la yadari, wa la yadari, annahu la yadari. Nabi W.O. saya, W.O. saya yang kode. Rajulun la yadari, wa la yadari, annahu la yadari. Lelaki orang itu tidak tahu apa-apa. Dan dia tidak tahu yang bahwa dia itu tidak tahu. Anai tehero ibji kinyambangai. Nyo yang persoalan yang paling parah. Nyo ke yang redak tenak-tenak ulama. Nyo ke yang keng-keng ulama-ulama Pancasila. Beraninya mereka mengklaim ulama tersebut kepada demikian. Padahal yang azan pertama lahir dia. Ulama. Yang membuat sah nikah dia terlahir sebagai anak halal. Juga ulama. Wahana itu pun ulamanya semua ilmu Rasulullah diwariskan kepada ulama. Apakah dia tidak melihat dalam Al-Quran Allah memposisikan ulama itu di deretan kedua setelah malaikat? Syahidallah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qis. Iman tinggilah ulama. Jauhnya ulama dengan orang biasa adalah 500 tahun perjalanan. Jarak antara derajat tersebut 500 derajat. Jarak ulama dengan masyarakat biasa adalah 500 derajat. Antara satu derajat dengan derajat adalah 500 tahun perjalanan. Iban jauh katanya ulama. Kok katanya mampu dengan tidak sadar. Tidak ada urat malukah kita menyatakan ulama itu sudah sesat. Mereka itu sudah salah. Pada hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sang yang turi pencuri-pencuri. Yang turi ulama pi ulama. Mio tatanya ulama bapak pencuri. Sabang ke cikun. Pajuh bu cik. Ada yang berdoa. Lih kau nyan lo pajuh bu. Saya kau di jamaah. Nyaranan kondisi ulama disamakan dengan keadaan mubah. Keadaan ilmu yang begitu melengkapi. Yang pengakuan Allah. Yang pengakuan Rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u habibullah. Di dalam hadis, ulama itu adalah Habibullah. Walau kana fasikan, walaupun dia fasik. Al-jahlu aduullah. Yang bodoh-bodoh itu tak pasti musuh Allah. Nah, musuh Allah tersebut wajar. Anda kira kan? Wajar dia berani untuk mengatakan kepada ulama yang bukan-bukan. Maka peletik orang posisi yang keputnya. Rajulun layadari walayadari anahu layadari urung yahanat hero bangai. Maka wajar tak ditanya, tak kebah orangnya. Tapi beri saran kalau masuk. Sadarlah. Kiamat kacau. Dahulukanlah kehidupanmu untuk ibadah kepada Allah. Dahulukanlah kasih sayangmu kepada keluargamu. Coba panggilan-panggilan gurumu diartikan bacut. Benayum gure. Ladum ke amalim murid gure hanayum. Bahaya tak ingin. Karena katanya akan keputua ilmu ila Allah. Keputua hafalan. Kekurangi adab etika kita di dalam pergaulan. Orang-orang yang merasa diri sudah alim melebihi gurunya. Tapi dia tidak sopan dengan gurunya. Apa hal ikutnya? Semua rojek lah dua. Ilum kakak semua kakak mahali. Pulang kepu kemana kakak cuncum jadah kakaknya. Yang ini bahaya. Pada hari ini sedang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Oleh karena nyalegian, mari sama-sama mengoptimalkan pendahuluan, mendahulukan yang sangat penting, memprioritaskan pandangan syariat, pekerjaan-pekerjaan panggilan syariat kepada Allah, seruan azan, subahbut,
dahulukan yang benar dile. Bek pubut lain, bek pegat rumah mayang. Menyona peng na anak perempuan, na anak gadis kawinkan dia dulu. Supaya kita selamat dunia akhirat. Mahan tak pelara anak Sabah, mangan tak pelara tubuh Sabah. Sabah kerupu. Sabah huwa. Pakan. Karena kita tidak bisa lagi memproteksi. Urung-urung si gure-gure jino kaitina. Bahkan karena kita tak terpilih panggilan Allah. Gelom kita nyuruh kata Paji Uhdo dengan ulama. Lebah perkara akan yang menjadi tertimpa bangsa ini karena menjauhi agama. Menjauhi ulama. Yang pertama apa yang kita usaha, hana sip-sip. Mereka dapat jubu silahji hana trotrow. Tak jubu sirak kata trop. Kenapa kita enggak pernah merasa kaya? Budena, jobna, tender bansabohnya menang. Tapi kita tidak merasa mencukupi. Allah cabutkan keberkahan pada usaha kita, pada harta kita, akibat kita yafiru naminal ulama. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Ini akan kata rasa. Allah akan kirim raja yang zalim. Mulai pusat edih kropi, idairah pihanak kurung. Ada orang banjir, kropi. Bahkan apakah lagi kan? Karena ditanya kata Paji Uhdo ulama. Tidak ada pernah kompromi kepada agama. Kepada ulama. Sang-sang masalah anggaran penyusunan segala macam. Itu ulama. Nak kata, oh. Ini ulama mandung ke ASL. Anjilin nak pengut. Sehara masa anak pegah saya. Tetap dua. Pada hari ini sedang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah. Ikut yang menjadi tolak ukur. Kita korupsi di sana juga karena syariat Islam. Korupsi sama mereka. Nyata ikut sama kita nyong cukup sakit kita nyong sabar kita nyong menyong merasa roh tu urung seramu makah. Tapi na oleh lagi yang datang semikir punyakah nalurisme kita untuk menjaga kondisi daerah kita sebagai syariat Islam. Menyohana berarti kita nyong ka urung ka berbaur ka terjangkikan penyakit nge. Uyai pegah latasan mandum nyong mandum. Salah betul nge. Aurat cehana yang benar tetap benar. Yang salah tidak boleh menyukainya orang yang mukaddamun ditabai yang mendahulukan perintah Allah daripada perintah masyarakat, daripada perintah pemerintah. Orang-orang yang penilai Allah yang dia utamakan, duduk dapur baru orang lain, ini Allah utamakan kita di dalam kesejahteraan. Ini nak tamayukapuyum intrusi Allah, amar ma'ruh nahi mungkar, panena. Nahi mungkar mandun jijir sago tanyo tak biarkan. Tak diami. Tak si tanyo tak dahulukan pekerjaan tanyo di dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu berbondong-bondongnya orang. Di acara pesta perkahwinan ramai. Tapi di kematian ke keluarga. Kedua boh rumah, leboh rumah tetangga yang najak. Ini mukhalafah bertentangan dengan saran dan nasihat Luqman kepada anaknya. Asaran. Ayah ni long becak kerja baru mengkawin. Terbaur kamu. Tergiur kamu kepada keduniaan. Galak tamah rumah ataupun kajih nalah tinggal ke dunia sabi-sabi. Tapi sering-seringlah kamu mengunjungi bertakziah kepada orang mati mengingat kamu alam barzah. Yang kan sebuah keutamaan tak dahului yang lagi yang supaya Allah ni dahului kepada tanya. Kadang-kadang tanya oleh Nabi Muhammad tamang laju dalam surga. Sebab Nabi lain sentikan ilai. Lihat amang Muhammad, umat Nabi Muhammad ilai. Baru berangsur-angsur Nabi lain. Terakhir Nabi Sulaiman. Pada hari sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Mungkin inilah prioritas yang perlu kita kembangkan. Arti prioritas itu sendiri. Bumakna kadimu amalakum lidari akhirat. Nyo tak celok, tak ada krin. Lana buah tanyo, lana uri, mananyo mandum. Penting tak nilai panggil Allah. Betul sepilih. Bihan ayum suruh Tuhan. Hakimu salah itu, setiap saat kalau kita belum mendirikan semayang, sabih Pak Puyung tanya, hakimu salah, terpanggil. Apakah kita tidak peduli? Nyoki yang dapat disampaikan, mudah-mudahan, musikri dua kita di dalam keingatan kependirian lung utama, dan menasih kepada hadirin sekalian, amin ya rabbal alamin, kul inna hudallahu wal huda, wallahu akramu, wallahu a'lamu bisawab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.

Pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, setelah kita dengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe dan berita bahasa Aceh untuk saat ini di jam 1 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kapetro ni ba Uronyo di antara ji sekolah rakyat untuk warga kurang mampu. Jembatan Garuda Impian warga dua kampung Cutkiri Karap selesa dan haba selengkap juga Pesampo li ulun tuan Robi. Akademisi Universitas Malikul Saleh, Yusrizal, menilai program sekolah rakyat memiliki manfaat raya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Gopnyan, program yang jut ke solusi untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dalam keterangan Gopnyan Gepegah, sistem pendidikan berbasis pemondokan yang diterapkan bak sekolah rakyat memberikan le keuntungan untuk peserta didik. Selain mendapatkan pendidikan formal, siswa juga memperoleh pembinaan karakter, kedisiplinan serta lingkungan belajar yang lebih terarah. Lebih nimbaknya Gepegah, melalui sistem pemondokan, potensi dan bakat peserta didik akan lebih mudah teridentifikasi dan dikembangkan. Interaksi yang intensif antara siswa dengan tenaga pendidik memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih optimal sehingga kemampuan akademik maupun non-akademik siswa jut berkembang secara maksimal. Anggota DPD RI Asal Aceh Haji Sudirman kembali menunjukkan kepedulian Gopnya terhadap warga yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kalinya Haji Uma getanggung biaya perjalanan dan pendampingan untuk Syarbini, warga Kampung Arabungong, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren yang harus dirujuk U Banda Aceh akibat patah aki. Bantuannya diserahkan urung Minggu 8 Juni 2026 oleh pihak keluarga kesampaikan kendala yang dihadapi pasien bak tim Haji Uma. Syarbini Segolomji sempat dirawat di RSU Fauziah Biren tetapi lantaran cedera yang dialami perlu penanganan medis spesifik dan fasilitas yang lebih lengkap, tim medis merujuk URSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh untuk menjalani tindakan operasi lanjutan. Haji Uma mengaku menemui informasi mengenai kondisi Sarbini dari staf penghubung atau liaison officer atau LO Wilayah Biren Nazarudin yang akrab disapa Abu Sabah. Merespon laporannya, Haji Uma langsung diberi bantuan biaya transportasi serta uang makan untuk pendamping pasien selama masa pengobatan. Gopnyan berharap proses operasi Sarbini berjalan lancar sehingga pasien jut segera pulih dan jut beraktivitas lagi biasa.

Harapan masyarakat Kampung Arangan Kampung Dayah Kecamatan Cot Kiri, Aceh Utara untuk memiliki akses penyeberangan yang aman dan layak, Rabu 10 Juni 2026 makento menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan perintis Garuda Tahap Le yang dikerjakan Le Kodim Nolsan oleh Aceh Utara akan mencapai 92% dan memasuki tahap penyelesaian. Jembatan gantung sepanjang 75 meternya menjadi urat nadi penghubung bagi warga selama bertahun-tahun. Masyarakat harus menghadapi membagai kendala wate melintas, terutama watei kerung meningkat akibat ujen. Di lokasi pembangunan, Babinsa Koramil 20 Cut Giri Kodim Nolsan oleh Aceh Utara serta Mustafa terus mendampingi dan memantau jalan jih pekerjaan. Jino pengerjaan difokuskan pemasangan pagu besar pengaman serta pengecatan untuk memperkuat dan memperindah jembatan. Serka Mustafa gepegah kehadiran jembatan Garudanyan kan cuma memudahkan warga beraktivitas, tetapi juga membuka akses yang lebih untuk anak mitjak sikula serta mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat. Salah sidro warga Kampung Ara gepegah pihak gopnyan cukup bersyukur sebab jembatan Yokatrip dinantikan untuk mempermudah warga gebahasi kebun serta membantu anak mitjak sikula dengan lebih aman. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Loksmawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah gepegah yumbarang komoditi di pasar tradisional di Kota Loksmawe bak Selasa bengeh cukup stabil menurut Gopnyan berdasarkan pantauan yang gepena yumbarang komoditi hana terjadi perubahan harga. Adapun yumbarang komoditi di pasar tradisional bengeh Selasa di antara ji bruh medium manteng 14.700 sekilo. Saka sekurung belah ribe sekilo. Minyak goreng curah 18.000 sekurung retuh sekilo. Minyak kita 15.700 sekilo. Minyak kemasan premium 20.000 rupiah sekilo. Si lemo 170.000 sekilo. Si manok potong 22.000 sekilo. Campli mirah 40.000 sekilo. Campli ubud 45.000 sekilo. Bawang mirah 40.000 sekilo. Bawang putih 50.000 sekilo. Engkut tuna ngentongkol 50.000 sekilo. Engkut muluh 40.000 sekilo. Sedangkan engkut kembung 60.000 sekilo. Siadara ono dileha bauronyo produksi tim RRI Loksmawe.

0: Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksume. Pendengar, sudah kita ikuti berita bahasa Aceh tadi, berita-berita liputan tim redaksi RRI Loksume. Jam 1.30, setengah 2 saatnya Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut yang menghibur Anda semua ya, mengguncang Anda semua di siang hari ini, di jam istirahat, jam bocinya. Dan semoga saja untuk hari ini juga dihiburkan banyak lagu-lagu yang akan Robi hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar, jadi tetap bersama Robi di sini di Pro 1 RRI Loksemawe dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi
4: dan saya Dewi Mohatang.

Piala Dunia FIFA. Tiap edisinya selalu terasa spesial dan dinanti, karena digelar setiap 4 tahun sekali. Banyak orang rela begadang demi nonton pertandingan ini. Ada juga yang seru-seruan nonton bareng biar makin kerasa vibes-nya. Bahkan, dari sini sering muncul momen-momen ikonik yang terus diingat. Mulai dari gol dramatis sampai penyelamatan krusial yang bikin penonton ikut tegang. Kadang tim unggulan bisa tumbang, sementara tim yang awalnya diremehkan malah tampil penuh kejutan. Disitulah letak magisnya. Setiap pertandingan selalu punya cerita yang gak bisa ditebak. Bagaimana dengan Anda para pendengar? Lebih sering nonton karena penasaran sama jalannya pertandingan atau karena suasana serunya? RRI, Radio Sepak Bola.

Di lapangan hijau, apa saja bisa terjadi. Mimpi kecil pun bisa berubah jadi sejarah besar. Piala Dunia FIFA 2026 balik lagi. Bawa semangat dari berbagai penjuru dunia ke satu panggung yang sama. Detik demi detik terasa menegangkan, karena harapan ada di setiap gerakan bola. Sorak-sorai gak cuma terdengar di stadion, tapi juga sampai ke hati para pendengar setia. Ini soal berani bermimpi. Soal perjuangan yang gak ada habisnya, dan kebersamaan yang gak kenal batas negara. Karena di momen kayak gini, kita jadi sadar, sepak bola itu benar-benar bisa nyatuin dunia. Tetap bareng RRI, yang selalu hadir bawa semangat Piala Dunia buat kamu. Karena setiap pertandingan, pasti selalu punya cerita. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

101 RRI Luxme jam 3 waktu Indonesia Barat selesai untuk program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut, ekonomi digital yang akan hadir di siang hari ini. Informasi terkait dengan on-demand service yang mengubah gaya hidup kita. Pendengar, tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Luxme.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Cinta kita masih berlangsung sampai dengan saat ini pendengar dalam program Ekonomi Digital. Kita bahas tentang bagaimana on-demand service mengubah gaya hidup kita sekarang ya. On-demand service, COD-nya sudah mulai diberlakukan. Oke, pendengar, on-demand telah mengubah gaya hidup menjadi serba instan, praktis, dan juga efisien. Ya, dengan sentuhan jari pada aplikasi, kita bisa mendapatkan makanan, transportasi, hingga layanan kebersihan seketika. Dan ini menggeser prioritas dari kepemilikan aset seperti kendaraan menjadi aksesibilitas dan sekaligus menghemat waktu untuk rutinitas harian. Yang kita lakukan sekarang ya, sampai dengan saat ini, kamu-kamu juga saat ini berdasarkan permintaan gitu. Cara utama bagaimana on demand membentuk ulang keseharian kita ini pendengar, jadi efisiensi waktu yang maksimal ya, tidak perlu lagi mengantri ataupun terjebak macet untuk membeli kebutuhan harian. Semua ada didelegasikan kepada penyedia layanan. Kita berbicara saat ini tentang permintaan yang sudah lebih praktis. Ya, ada Gojek, ada Grab sekarang gitu ya. Mendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Jadi membuat waktu itu lebih efisien. Lebih banyak waktu yang gak terbuang gitu ya. Dan pergeseran pola konsumsi ini pendengar, dari berbelanja mingguan dalam jumlah besar, tren beralih ke pembelian harian sesuai kebutuhan berkat kehadiran e-commerce. Ada Shopee yang saat ini ya, TikTok Shop seperti itu, dan banyak lagi yang bisa kita pergunakan untuk saat ini untuk mempermudah gaya hidup kita pendengar. Fleksibilitas bekerja mempengaruhi juga, karena layanan pesan antar makanan seperti GrabFood ini memungkinkan para pekerja yang sibuk untuk tetap makan teratur tanpa harus meluangkan waktu memasak di sela-sela jadwal padat. Serta peningkatan ekonomi kreatif dan lapangan kerja, jadi hadirnya layanan ini membuka jutaan lapangan kerja baru sebagai mitra pengemudi, kurir, hingga penyedia jasa kebersihan rumah. Jadi dengan ekosistem digital yang terus berkembang di Indonesia, kenyamanan ini telah menjadi standar baru dalam menjalani hidup yang serba cepat. Gitu, itu yang kamu rasakan ya, banyak efisiensi terjadi waktu gitu juga ya. Dan pekerjaan-pekerjaan lain juga bisa diselesaikan tanpa membuang-buang waktu. Pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya yang sedang beristirahat. Juga silakan beristirahat di siang hari ini, mumpung gak terlalu banyak pekerjaan ya. Jadi bisalah diatur-atur seperti itu. Pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, selamat sore. Dan setelah lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat asar untuk kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami seluruh kasawan serta keseluruhan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajata al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Sekali lagi kami seluruh kasawan serta langsung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan kita akan mengetahui informasi cuaca pendengar dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Rakyatawan BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, assalamualaikum Riki.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan info cuaca untuk hari ini sore sampai malam nanti bagaimana Ki?
2: Ya bang, selamat sore para pendengar setia ini manapun berada pada sore hari ini. Kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Lok Semawi dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan kondisi di sore hingga malam hari untuk di wilayah Lok Semawi maupun Aceh Utara masih akan didominasi oleh kondisi berawan di sore hingga malam hari ini. Dan juga dengan suhu masih cukup berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius di malam hari ini. Kondisi ini juga hampir sama di beberapa wilayah pelayanan kami, baik di Bigen, Aceh Timur, Langsa, hingga kawasan dataran tinggi Kabupaten Manungia akan didominasi oleh kondisi berawan di sore hingga malam hari ini.
0: Oke, gitu. Baik. Ada kemungkinan potensi turun hujan untuk malam nanti?
2: Untuk di hari ini, dari pantauan kami masih belum ada potensi untuk adanya potensi hujan maupun disertai dengan baik petir maupun angin kencang begitu. Begitu ya bang.
0: Oke, baik Riki, dan bagaimana dengan di perairan sendiri?
2: Ya, untuk di perairan di sore hingga malam hari nanti kondisi cuaca masih cukup baik, di mana untuk di sore hingga malam hari untuk di wilayah sekitar pantai atau di perairan Lok Semawi itu masih berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Dan untuk di Selat Melaka bagian utara masih berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan rata-rata antara 4 hingga 20 km per jam. Kondisi ini tentu masih cukup baik, baik untuk keselamatan pelayaran bagi para nelayan yang melaut maupun untuk masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar pantai.
0: Gitu. Oke, masih aman ya untuk hari ini ya. Baik, Riki, kalau begitu ya himbauan apa dari BMKG bisa sampaikan untuk masyarakat?
2: Ya, mungkin untuk masyarakat tetap mewaspadai karena memang kami perkirakan beberapa hari ke depan perubahan cuaca terutama dari panas di pagi hingga siang dan juga hujan di sore hari masih mungkin terjadi di wilayah kita di dalam beberapa hari ke depan. Jadi diharapkan tetap selalu memantau update peringatan dini baik melalui kanal-kanal resmi kami, baik melalui media sosial ataupun aplikasi info BMKG di HP masing-masing, sehingga kita dapat mengurangi dampak-dampak yang tidak kita inginkan, baik seperti dampak korban jiwa maupun dampak material seperti bangunan atau tempat tinggal yang rusak gitu.
0: Oke, baik Riki, terima kasih info cuacanya hari ini. Riki, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Sore, waalaikumsalam bang.
1: Demikian info cuaca.
0: Demikian pendengar info cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara, dan hiburan serta informasi lain akan kami hadirkan untuk tetap bersama Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, truk semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

0: Siaran berita jaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulele Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munzir Budiana.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulele Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
1: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulele Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulele Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
3: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema Penguatan Pengelolaan Emosi dan Kesehatan Mental untuk Praktik Pengasuhan dan Pembelajaran Ramah Anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menerima dividen tahunan dari Perumdam Tirta Daroy senilai 9,59 miliar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Daroy menyerahkan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kota Banda Aceh senilai 9,59 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama Perumdam tersebut, Teuku Novizal Ayub, bahwa pihaknya terus berupaya memberi pelayanan optimal kepada para pelanggan.
6: Ibu Wali Kota, ini dividen tahun buku 2025 PDAM yang alhamdulillah lebih meningkat sedikit dari tahun lalu. Ini tentunya bukan keberhasilan PDAM, ini keberhasilan Pemko Kota Banda Aceh yang sangat mendukung operasionalkan.
5: Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tirta Daroy atas kerja kerasnya. Diharapkan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iliza turut mengungkapkan terima kasih kepada seluruh warga Banda Aceh yang berkontribusi dalam pembangunan 9,2. Dan kemajuan
7: tahun
5: kota.
7: Ini meningkat perubahan, ada kesadaran juga dari masyarakat kita yang terus berkontribusi untuk Kota Banda Aceh. Terima kasih PDAM, berkah selalu dan insya Allah tahun depan lebih meningkat. Insya Allah. Jazakumullah wa barakallah.
5: Adapun dana dividen diserahkan sebagai pendapatan asli daerah PAD guna mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada apa perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Tujuh orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap tujuh terpidana pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. Dua pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
5: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
4: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Diduga akibat remblong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Satu unit truk fuso bermuatan semen mengalami remblong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwarni, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Bali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera Kecamatan Gelanggang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M. Danwarta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan, truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah Biren menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timanggajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
7: Depan mas saya terjadi mobil berlaju kencang gitu. Truk bawa semen. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan, itu saja. Begitu yang saya lihat. Menurut saya dengar keterangan dari kawan-kawan di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak begitu ya. Ada katanya begitu. Laju mobilnya enggak sesuai, enggak wajar. Soal sepanjang saya enggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu gejala mobil yang remblong tidak ada di sini, dari masjid di atas. Ada satu orang, seorang ibu yang udah agak tua ya. Mungkin sekitar 50 sekian, 60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana. Tanam timun, kalau nggak salah, dia bersihkan itu setiap pagi.
6: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
8: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pak, kejadiannya kalau nggak salah sekitar 6:30 lah, atau 7:30 lah gitu, Pak. Itu kejadiannya.
9: Untuk kerusakan, Pak?
8: Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan, ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abang ini ada alat-alat bukunya, banyak kerusakan, Pak. Ada tiga ruko, kenapa?
9: Tiga ruko, Pak. Kira-kira, Pak, ini taksiran kerugian berapa, Pak?
8: Hasil kerugian sekitaran 400, 300, 500 lagi, Pak. Itu, karena kulkas racunnya berdalam, abang ini pun alat-alat pupuk dalam semua. Abang itu bengkel kan ada kereta pun ada kan.
9: Mobil ada berapa yang kena, Pak?
8: Mobil satu kena.
9: Mobil sepeda motor?
8: Sepeda motor ada empat kan ya. Yang punya bengkel ini dua, yang punya kita mobil satu, kereta dua.
9: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Pak?
8: Nggak ada, Pak. Hancur karena udah hancur kena semen semuanya, Pak. Karena termasuk tempat kita istirahat pun itu habis semuanya, Pak. Lemari-lemari habis terjatuh semua, Pak ya.
6: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKV Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhut Sumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karung, Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi generasi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Dia Novritaria.
11: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Kareng Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Kareng yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
12: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan Angkatan Laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Kareng, tempat dulu tragedi pesawat kita Nomad jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
11: Menurutnya, Ujung Kareng dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Kareng. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Peristiwa jatuhnya pesawat.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

sore pendengar Pro 1 RRI Loik Semawe. Setelah kita dengarkan informasi seputar Aceh ya, dan kembali lagi bersama Pro 1 untuk saat ini, kita akan mendengarkan hiburan kembali pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sekian, tetap bersama kami Pro 1 RRI Loik Semawe.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama enggak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak ah. Mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pa, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak.
0: Pa, bangun, Pa, bangun.

Pro 1 Eksklus. Ini sambil mendengarkan Pro 1 melukis senja bersama Wudi Darani. Ya, jam namun Indonesia Barat mendengar. Selesai Robert tugas untuk hari ini. Selamat sore untuk Anda semua.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabar Anda hari ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan? Ya, alhamdulillah tidak terasa juga matahari mulai merunduk di ufuk barat ya, membawa kita ke waktu yang semakin dekat dengan penghujung hari, di mana kita sangat mengharapkan pengampunan hari ini. Dan tepat di Jumat 12 Juni 2026, kembali kita dalam sebuah ruang yang membasuh dahaga jiwa kita di tengah kesibukan aktivitas dan hiruk pikuk duniawi. Kita bertemu kembali dalam program Tausiah Sore. Dan saat ini kita juga melihat bagaimana layar HP kita ya, bukan cuman melihat realita di sekeliling kita, tapi ada satu pertanyaan besar yang sering kali membuat kita penasaran. Ya, kenapa di era yang serba berkecukupan ini, di saat teknologi semakin tinggi, kemudian juga akses semakin terbuka, ya, banyak orang yang bisa dengan mudah menjadi kaya, tapi justru semakin sering juga kita menyaksikan runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kedamaian hati itu rasanya menjadi barang yang teramat mahal? Nah, untuk itu jawabannya sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Ya, sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat itu secara kasat mata, tapi apa ya, kalau ada istilahnya Yuna sering dengarnya nafsu. Nah, sesuatu yang di luar batas kemampuan kita untuk bisa apa ya, menahan itu. Nah, bagaimana caranya? Ketika nafsu telah bersekutu dengan hasrat memburu kekayaan tanpa batas misalnya, coba kita akan tanyakan bersama Ustadz kita yang telah hadir di studio. Karena hari ini juga jelang waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Jadi semuanya akan kita urai bersama guru kita yang ada di studio. Kita akan dengarkan penjelasan mengenai tema pembahasan kita di sore hari ini, yaitu nafsu, kekayaan, dan kehancuran moral. Kami persilahkan kepada Ustadz Saifuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu nafsu, kekayaan, dan kehancuran moral manusia. Dalam dunia ini seringkali kita melihat ya, bahkan kasus seringkali berulang di mana orang-orang yang telah mendapatkan kekayaan, kekuasaan itu seringkali akan terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, kita melihat baru-baru ini ada kasus ya di barat, di negara barat, yang membongkar ya, yang membongkar bagaimana buruknya perilaku para penguasa, para orang kaya, di mana batasan moral itu sudah tidak terjaga. Ya, karena disinilah letak kelemahan manusia. Disinilah letak kelemahan manusia, di saat nafsu, di saat nafsunya tidak bisa dikendalikan, maka dia akan terus melakukan perkara-perkara yang sangat buruk. Ya. Dan manusia itu juga tidak akan merasa cukup. Tidak akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya, di mana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law anna al-ibni Adam wadiyan min zahab ahabba ay yakuna lahu wadiyani walau walayyamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Seandainya manusia itu diberikan satu lembah emas, sungguh dia akan meminta atau menuntut menginginkan lembah yang kedua dan seterusnya. Makanya orang kaya itu tidak pernah merasa cukup dengan kekayaannya. Orang yang punya jabatan terus akan mencari jabatan yang lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat sejarah Fir'aun misalnya, di mana di saat dia telah mempunyai kekayaan dan kekuasaan yang besar, itu sampai pada tahap dia itu menyuruh manusia untuk bersujud dan menyembah kepadanya. Artinya, dia itu sudah tidak mengakui tentang Tuhan. Sebegitu sombong dan angkuhnya manusia bila tidak dibarengi dengan keimanan. Dan kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita juga dapat kita lihat, tidak perlu jauh ke luar negeri. Ya, luar negeri juga sangat banyak kasusnya. Ya, yang terbongkar baru-baru ini. Di dalam negeri juga sama, dan itu juga setiap hari terbongkar, tidak habis-habis. Ya. Itu juga yang menambah kekayaan siapa? Justru para orang-orang yang telah punya kekayaan yang banyak. Ya, orang yang punya jabatan yang tinggi. Ternyata jabatan dan kekayaan itu tidak membuat manusia merasa cukup. Dan inilah sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah menjadi eselon 3, kepingin jadi eselon 2, 1 dan seterusnya. Ya, kalau dia sudah punya 1 miliar, tentu ingin 2, 3 sampai tidak terbatas. Dan pada level tidak terbatas juga dia belum berhenti. Ya, sampai dia tenggelam, lupa. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dan sesekali ya tidak akan memenuhi mulut manusia kecuali hanya tanah. Artinya kebutuhan kita ini tidak banyak. Ya. Dan pada akhirnya juga akan kembali kepada tanah. Sebanyak apapun, sebesar apapun jabatan kekayaan yang kita miliki, tidak juga kita bawa ke dalam kubur kita. Ya. Jabatan akan kita tinggalkan. Ya. Apalagi mencari kekayaan dan jabatan itu dengan cara-cara yang tidak diridai. Bagaimana mencari jabatan dan kekayaan dengan tidak diridai? Ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, memang profesinya itu adalah profesi terlarang. Misalnya hasil daripada judi, jual narkoba, dan hal-hal lain, minuman keras, prostitusi, dan sebagainya. Ini jelas adalah sumbernya adalah sumber yang haram, termasuk riba. Riba, ya, meminjamkan uang 100 ribu, bayar 150 ribu. Ya, berbeda dengan akad syariah. Ya, itu ada beda. Ya. Tapi tanpa akad sesuai dengan ketentuan syariah, itu namanya riba. Itu juga adalah dosa. Dan ini akan mempengaruhi kepada jiwa dan raga kita, keburukannya. Nah, bisa saja bersumber daripada harta yang halal, tetapi cara mendapatkan harta tersebut bukan dengan cara halal. Misalnya, kita berhasil memperoleh jabatan, baik jabatan rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Itu adalah halal. Kita bekerja itu adalah halal. Namun kita memperoleh dengan cara-cara tidak halal. Misalnya dengan sogok-menyogok, bayar sana, bayar sini. Ini adalah cara-cara yang tidak baik. untuk mendapatkan jabatan, misalnya jual beli jabatan. Jabatan itu halal, tetapi cara kita yang salah. Ini juga tidak membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Jadi haram itu adalah bukan hanya sekedar perbuatan itu yang haram, tetapi juga cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya apakah dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Makanya kita dapat merasakan ya, itu orang tidak akan pernah puasnya dalam hidup. Ya, tidak akan pernah cukup selama kita masih menuruti nafsu keinginan kita. Makanya dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 26 Allah berfirman, "Wala tattabi' al-hawa fayadilluka an sabilillah." Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Menyesatkanmu dari jalan Allah. Sedikit demi sedikit, kita bila mengikuti hawa nafsu akan sesat. Sesat dalam makna kita kehilangan arah dalam hidup. Bahkan pada satu titik, kita tidak lagi dapat merasakan itu sebuah kesenangan. Sudah tidak ada lagi, sudah hambar. Sudah tidak tahu lagi apakah ini kesenangan atau tidak. Karena kita sudah kehilangan kendali. Dimulai daripada perkara-perkara kecil sehingga besar. Bahkan ada orang yang sudah pada level kesalahan-kesalahan besar pun tidak lagi menganggap itu sebagai kesalahan. Meremehkan. Kenapa meremehkan? Bayar saja, orang lain kan sama saja. Hari ini kalau tidak bayar, mana dapat? Gitu kan? Hari ini kalau tidak bayar, mana dapat? Ini kan memang sudah hukum alamnya seperti itu. Kita pun tidak bisa menolak, ikut arus aja. Kalau enggak kita akan tertinggal. Begitu. Kita ikut arus karena takut tertinggal. Ini salah. Di saat kita sudah berprinsip kita harus ikut arus karena kita takut tertinggal, tidak mendapatkan apa-apa, disinilah menunjukkan kita tidak tunduk kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Padahal Ar-Razzaq Allah, padahal pemberi rezeki Allah, padahal yang mengatur kehidupan Allah, yang menentukan hidup kita Allah, yang menentukan kematian kita juga Allah, semua Allah yang tentukan. Kenapa kita terlalu takut dengan selain Allah? Di sinilah membuktikan keimanan seseorang. Makanya supaya kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara haram, jangan kita mulai daripada perkara-perkara kecil. Jangan dimulai, karena kalau sudah melangkah tahap kecil, tahap awal cuma istilahnya satu bungkus nasi, apalah itu kan. Tahap kedua, ya tambah lagi, sampai pada tahap tidak ada rasa lagi. Sampai pada tahap kita sudah menganggap itu tidak berdosa. Maka sering-seringlah kita ke masjid, sering-seringlah kita menghadiri majlis taklim, supaya hati kita tidak hitam. Orang yang terlampau terperdaya, tertipu oleh kekayaan dan jabatan, itu kalau tidak datang ke majlis ilmu, tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan orang saleh, itu susah untuk diobati. Hatinya semakin lama semakin menghitam. Makanya caranya kalau kita belum terlibat, hati-hati jangan terlibat. Kalau kita sudah terlibat, caranya bersihkan, istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan mendatangi majlis taklim, rajin ke masjid, dekat dengan orang saleh, dekat para ulama, belajar lagi. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Memang kehidupan ini kadang-kadang terasa berat.
2: untuk mempertahankan keimanan ini kadang-kadang ada beratnya. Kenapa? Karena kita sebenarnya tujuan hidup ini adalah tidak semata-mata di dunia. Ya, kita akan datang pada suatu hari yang namanya akhirat. Disitulah masa depan kita. Masa depan kita bukan dunia. Dunia adalah sementara, hanya beberapa tahun. Sedangkan akhirat itu adalah selamanya. Jadi kita jangan menghabiskan seluruh energi kekuatan kita mencari yang hanya secuil, lalu meninggalkan yang sangat besar. Ya, ini kita sering lupa. Ya. Bersabarlah sedikit dengan kesusahan dunia, gitu kan? Bersabarlah sedikit dengan harus banyak ke majlis taklim dan mencari ilmu. Bersabarlah sedikit, tidak lama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khuffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat." Huffah, ya. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Ya. Kurang lebih untuk memperoleh kesenangan jangka panjang di akhirat nanti, ini akan dihadapkan pada ujian-ujian. Akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Sambil nonton drama, masuk waktu salat. Gitu kan? Jiwa kita itu habiskan dulu beberapa episode lagi. Salat kan bisa nanti. Kan? Pertama, salat bisa nanti. Lama-lama akhirnya, alah, nanti ajalah. Udah masuk waktu salat yang lain. Nanti ya, kan orang lain juga ada juga tinggalkan salat, gitu kan? Itulah permainan. Akhirnya kita mengatakan orang lain juga meninggalkan salat. Akhirnya kita salat kapan maunya kita, bukan sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, ini adalah sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Dan kekayaan itu tidak menjamin ketenteraman. Yang menjamin ketenteraman adalah dekat dengan Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya. Mengingat Allah itu banyak caranya. Ya. Salat misalnya. Salat itu juga mengingat Allah. Berzikir, mengingat Allah. Datang ke majlis taklim, mengingat Allah. Artinya, segala sesuatu yang menguatkan hubungan kita dengan Allah itu adalah namanya mengingat Allah atau zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah artinya mengingat kepada Allah. Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Kaya ghina yang sebenarnya adalah hati yang merasa cukup. Ya. Kekayaan itu adalah sebenarnya bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan hati. Kalau hati kaya, berapapun pendapatan yang dia miliki, itu dia merasa cukup. Tetapi kalau hatinya tidak kaya, berapapun yang dia dapatkan, itu tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Ya. Itu boleh kita lihat sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Coba lihat kehidupan orang-orang soleh. Kehidupan orang-orang baik. Yang mana dalam pandangan manusia, kadang-kadang ia orang yang biasa-biasa saja. Tidak menonjol dari segi ekonomi dan jabatan. Tetapi hidupnya normal-normal saja. Dia hidup, kita hidup. Justru masalah banyak di kitanya. Masalah banyak di kitanya. Anak-anak juga yang masalah anak kita. Ya kan? Persoalan rumah tangga yang banyak juga di kitanya. Ya, jadi ini artinya apa? Ya. Artinya tidak menjamin. Tidak menjamin kekayaan materi tingginya jabatan itu tidak menjamin. Namun kekayaan dan jabatan kalau diperoleh dengan cara-cara yang baik, itu memang ada keberkahan ya. Karena sahabat Rasulullah seperti Abdurrahman bin Auf itu juga adalah kaya raya. Itu juga orang kaya. Tetapi orang kaya yang dekat dengan Allah. Nah, kalau orang kaya yang dekat dengan Allah ini akan menguntungkan. Karena orang kaya yang dekat dengan Allah itu tidak memikirkan kekayaan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia akan berbagi. Dia akan menolong anak yatim. Dia akan menolong korban. Korban banjir misalnya. Dia akan bangun rumahnya. Korban apa saja. Yang penting kebutuhan umat dia akan penuhi. Ya, tetapi bila kekayaan tidak dibarengi dengan keimanan seperti Abdurrahman bin Auf, kita akan sangat susah mengeluarkan harta. Walaupun banyak, ada orang yang kekayaannya gajinya tidak seberapa, sedekahnya misalnya 100 ribu. Memang tidak banyak, tapi bagi yang pendapatan menengah ke bawah itu banyak. Tapi dia biasa saja. Ya kan? Ada orang yang pendapatannya tinggi, mengeluarkan 50 ribu itu berat. Berat, dia akan hitung itu akan berkurang kekayaan gitu, berkurang, karena dia terus akan menghitung menambah kekayaan. Tetapi bila orang yang sudah keimanannya kuat, dia mengeluarkan uang itu, tentu dia tidak berpikir dengan kehilangan kekayaan, tetapi disitulah dia menabung untuk hari akhirat. Istilahnya yang tinggal itu, itulah yang kita sedekahkan. Yang tinggal itu, itulah yang kita wakafkan. Yang tinggal itu, itulah yang telah kita membantu orang lain. Ya. Tetapi manusia bagaimana? Kalla balrana ala kulubihim makanu yaksibun. Ya. Sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya. Bila hati kita telah tertutup, itu tidak ada rasa. Tidak ada lagi rasa meningkatkan ibadah. Tidak ada lagi rasa meningkatkan wakaf ataupun sedekahkan kita kepada manusia. Tidak. Tidak. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati, ya, hati kita telah tertutupi dengan dosa-dosa. Karena dosa itu ibarat noda hitam. Noda itu sekali berbuat dosa satu titik, katakanlah dua kali berbuat dosa dua titik, lama-lama semua sudah hitam ya. Jadi kita harus mengendalikan, harus menahan, harus membersihkan dosa-dosa tersebut ya. Bagaimana cara kita membersihkan ya, tadi seperti memperbanyak istighfar, berhenti daripada melakukan dosa, ya, memperbanyak amal soleh. Nah, itu sedikit demi sedikit hati yang tadi sudah nodanya 100, katakanlah 100 titik, katakanlah itu pelan-pelan distipu. Nah, gitu. Itu kurang lebih bahasa kita ya. Itu pelan-pelan akan dihapuskan oleh Allah. Wattabi'i sayyatal hasanata tamhuha. Jadi konsepnya konsep stipu, stip act. Wattabi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha akan menghapus. Akan menghapus. Jadi kalau kita sudah terlanjur banyak dosa, sekarang mari memperbanyak kebaikan. Jangan pasrah. Kalau memang sudah banyak dosa, mari hari ini kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan tersebut dapat menghapus dosa-dosa. Tetapi itu yang berkaitan dosa dengan Allah. Yang berhubungan dosa dengan manusia tidak terhapus. Kecuali kita meminta maaf kepada manusia tersebut. Bila kita mengambil haknya, tidak mengembalikan haknya, itu tidak diampuni Allah. Kita meminta ridha langsung kepada manusia tersebut. Bila kita ghibah, artinya menggunjingnya, membicarakan keburukan-keburukannya, menyebarkan aib-aibnya kepada orang lain, itu juga bahagian daripada dosa kepada manusia. Ini tidak termasuk yang diampuni oleh Allah. Karena yang Allah ampuni adalah yang namanya dosa kepada Allah. Karena dosa kan dibagi dua. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Makanya, dosa kepada manusia ini lebih rumit. Lebih rumit. Ya, makanya usahakanlah. Kita berusaha sekuat tenaga, jangan berdosa kepada manusia. Jangan pernah menggunjing manusia. Jangan pernah membicarakan aib orang, teman kita kepada yang lain. Jangan pernah membocorkan rahasia teman kita kepada orang lain. Jangan pernah gosip kepada teman kita. Ya, kalau kita ingin memperbaiki teman kita, langsung datang untuk memberi nasihat. Kalau kita ingin bernasihati, berjumpa langsung, bukan dengan cara membocorkan kepada orang lain. Karena itu susah sekali pengampunan. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya, menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi surga ini adalah diberikan kepada orang-orang yang mampu dan ingin mengendalikan nafsu. Nafsu ini dikendalikan. Tidak mungkin manusia tidak ada nafsu. Ya. Semua kita ini ada nafsu. Yang membedakan orang baik tidak baik adalah kemampuannya dalam mengendalikan, mengarah nafsunya hanya pada yang baik. Sedangkan yang jahat dia tidak ikuti. Jadi yang akan memperoleh surga itu adalah orang yang cerdas, yang mampu mengendalikan. Ya. Yang mampu mengendalikan. Dan mengendalikan nafsu ini tentu dia perlu juga kepada lingkungan yang sesuai, teman-teman yang sesuai, ilmu-ilmu yang sesuai. Kalau kita malas baca ilmu agama, malas belajar agama, ya, tidak suka majlis taklim, ini bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu? Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan kerusakan. Dunia ini sudah banyak yang tidak baiknya daripada yang baik. Baiknya sedikit. Yang tidak baik banyak. Nah, jadi kalau kita tidak mencari sendiri, kita cenderung jatuh ke dalam lumpur. Ya, kalau kita hidup tanpa arah, hidup bagaimana air mengalir, itu cenderung kita masuk dalam lumpur dosa. Masuk dalam lumpur dosa. Apalagi kita ini bukan pada marhalah periode sahabat. Kita sudah periode akhir zaman. Periode yang di mana manusia itu tidak lagi tahu mana yang halal, mana yang haram. Periode manusia tidak peduli. Mungkin tahu mana halal, mana haram. Tidak peduli. Tidak peduli mana haram, mana haram. Yang penting menguntungkan. Yang penting cuan, katanya. Itu kita sudah pada tahap itu. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang benar-benar yang ingin menyelamatkan, itulah yang selamat. Ya, makanya hari ini yang pertama, ku anfusakum ahlikum nara. Pertama kita jaga diri kita, yaitu keluarga kita, dari api neraka. Tidak cukup hanya menjaga diri, kita berkewajiban menjaga suami, istri, anak kita lah. Kalau kita suami, jaga istri, anak kita dari api neraka. Ya, kita menjaga salat anak kita. Hari ini banyak sekali orang tua itu kadang-kadang kita sudah rajin salat, tapi anak-anak tidak salat. Subuh tidak dibangunin. Sayang pada anak masih kecil. Standar kecil besar itu kalau salat itu adalah baligh atau tidak. Dia sudah sunat sudah 10 tahun. Masih dianggap kecil. Mungkin dalam pandangan orang tua, anak itu selalu kecil, tapi berbeda dengan pandangan syariat. Anak sudah baligh itu, sudah wajib salat. Nah, jadi kalau orang tuanya tidak membiasakan, tidak memaksa, kapan dia akan sholat? Dan kita terlibat, orang tua terlibat karena membiarkan anak istrinya misalnya tidak sholat di rumah. Jadi kita sering-seringlah walaupun di luar rumah, telepon ke rumah. Tanyakan apakah sudah sholat? Jangan tanyakan sudah makan belum? Makan ya, kita takut sekali anak kita kelaparan. Tidak takut anak kita masuk neraka. Gimana? Padahal sekali tidak makan juga tidak mati. Tapi kalau tidak salat itu neraka. Gitu kan? Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak takut? Jangan abai, jangan abai. Ya. Kita tidak sanggup berhadapan dengan mizan. Tidak sanggup kita berhadapan dengan neraka nantinya. Ya. Karena neraka itu bukan dongeng, itu pasti. Ya, oleh karenanya selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, mari kita memperhatikan ibadah anak kita. Boleh kita mencari kekayaan, tetapi dengan cara-cara yang halal. Boleh kita memperoleh jabatan tinggi, tapi dengan cara-cara yang halal. Dan jabatan kekayaan tersebut harus mampu dikendalikan, jangan sampai merusak kehidupan kita sehingga lupa. Istilahnya lupa daratan, menjadi sombong, keangkuhan, ya, itu kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu tersebut, ya. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari saya sendiri dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Ke Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
5: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
6: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah

0: tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
4: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
5: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana itu? Jadi yang nerima uang Pak Bobi, Bu.
4: Mau dikembalin. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
7: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
6: Sementara itu, salah satu peserta dari UMKM, Helmi, sebagai founder Fiber Instrument Indonesia, menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
8: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
6: Sementara itu, dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
11: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
12: Intinya mau ziarah di sini ya?
11: Iya, ziarah.
12: Rombongan dari
11: 74 KBH Al-Mabrur ini.
12: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
11: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
10: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede Debarkasi Jakarta Bekasi dan juga Debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
14: Karena pada apa-apa atau bagaimana?
15: Udah tanggal 28 Mei.
14: Masih baru sampai sana?
15: Bukan. Udah mau dikas ke wudhu.
14: Kita pada di sana.
15: Dari WC nggak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
16: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
17: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
16: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
18: Ada apa?
16: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
19: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
20: Keluarmu semua bagaimana?
19: Sama kan?
20: Kuat di beliau?
19: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
20: Dibadalkan?
19: Iya, melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
20: Tapi yang waktu di bola balik masjid, ya, lancar.
19: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
16: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
18: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
16: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: The idea has endured for 250 years. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
22: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
21: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
23: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
21: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
24: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
21: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America, cheers!
2: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
25: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
0: To be honest, I don't get that nervous.
24: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
0: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
25: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan coretan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
24: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
1: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
25: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya kak? Oh iya kak. Kurang nih kak. Sekarang parkir 10.000 lagi kak.
3: 10.000? Ini motor loh kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh kak. Ini kan tempat wisata maka karcisnya kebetulan habis pula kak.
3: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
3: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Ke warung Tati, beli pecel.
5: Hei, mau kemana?
4: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
5: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
4: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
5: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
4: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
6: Anda takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau Anda kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat, tapi bingung mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi gak taunya hoax? Sekarang Anda tidak perlu khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi Anda secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi Anda. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, Anda juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan Anda dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, politik, hukum, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

membuktikan kelasnya sebagai salah satu vokalis terbaik Indonesia. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh diva terbaik yang dimiliki dengan teknik yang matang ya, tetapi juga menuangkan jiwa ke dalam setiap liriknya. Karakter vokal yang powerful namun tetap rapuh di beberapa bagian. Ini ciri khas dari Krisdayanti yang menyampaikan rasa rindu teramat mendalam hingga menyesakkan dada.

0: Melly Goeslaw yang dikenal jenius dalam rangkai kata yang puitis tapi menyentuh, realistis ya. Banyak orang yang juga merasakan apa yang dinyatakan dalam lagu. Bila memang harus kuterima sepi ini sebagai belanja mati, atau tentang keteguhan menjaga cinta di tengah ketidakpastian. Ini apa ya, liriknya aja sudah sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Aransemen musiknya juga megah sekali. Namun makna mendalam dari lagu yang dibawakan oleh Rosa ya, pertama kali ya. Lagu pertamanya Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Tapi ini bukan Ayat-Ayat Cinta yang biasa. Ini Ayat-Ayat Cinta 2. Bercerita tentang kesetiaan setelah kehilangan. Waduh, gimana caranya ya ketika kehilangan seseorang yang pernah bersama. Ini adalah potret seseorang yang terjebak antara harapan untuk bersatu kembali atau realita yang pahit bahwa dia harus menerima mulai dari sekarang jalan sendiri gitu.
1: Ayat-ayat cintaku setia.
0: Jadi lagu yang memang menggabungkan antara cinta yang melampaui logika ya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sedang menikmati lagu ini di keheningan malam. Musik ini mungkin membawa kembali beberapa kenangan atau mungkin memicu rasa rindu yang selama ini Anda coba sembunyikan. Mungkin Anda harus mengingat satu hal ya, bahwa yang namanya rindu, yang namanya kehilangan atau kesepian itu bukan pertanda lemah. Ini adalah sebuah pertanda bahwa Anda memiliki hati yang tulus ya, pernah mencintai seseorang dengan teramat sangat mendalam. Dan memang jika lagu ini terasa begitu dekat dengan kisah hidup Anda ya, sedikit penguat hati sebelum Anda beristirahat di malam hari ini pendengar.

Malam adalah waktu untuk istirahat. Jadi kalau misalnya rindu itu terasa berat, biarkan saja, biar mengalir lewat air mata, lewat doa. Jangan dipendam ya. Lepaskan beban yang Anda rasakan, karena keikhlasan adalah kekuatan tertinggi. Jadi mencintai itu bukan tentang memiliki saja ya. Terkadang bentuk cinta tertinggi adalah merelakan seseorang bahagia atau mengikhlaskan apa yang sudah menjadi garis takdir Tuhan. 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi pendengar kami akan ajak Anda untuk kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Tepatnya pada pukul 20 lebih 1 menit. Dan setelah azan nanti kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia.

Sebelum azan, Yuna ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu di 13 tahun yang lalu. Ya, ini adalah lagu Melly Goeslaw dinyanyikan oleh Chris Dayanti. Dan berikutnya Yuna coba putarkan, kalau tadi ayat-ayat cinta 2, kali ini Yuna putarkan Menghitung Hari. Lagunya Chris Dayanti, tapi ini versi yang kedua ya. Tadi ayat-ayat cinta 2, kalau ini Menghitung Hari 2 dinyanyikan oleh seorang pria bersuara emas. Bukan Afgan, bukan. Namanya Anda. Pernah dengar lagu ini? Jika tidak, Yuna akan ajak Anda untuk mendengarkan dan menikmati lagu Menghitung Hari 2.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di kota Loksmawe, atau juga Anda yang bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Ada yang memilih untuk makan dulu baru sholat, ada juga yang sholat dulu baru makan ya. Sebenarnya ini adalah pilihan yang mudah ya, ketika kita tinggal memilih mana yang akan menjadi utama bagi kita. Jika memang makan ini belum Anda makan belum sempat dilakukan di sore hari tadi misalnya, atau makannya tadi terlalu siang ya, pastinya sudah terlalu lapar kalau jam segini. Jadi daripada sholatnya gak khusyuk ya, mending makan dulu. Nah, bagaimana dengan Anda yang mulai merasa bahwa gak akan bisa aktivitas apa-apa, gak akan tenang kalau belum sholat katanya, jadi memilih untuk sholat dulu baru makan ya. Apalagi makanan yang akan disantap adalah makanan-makanan spesial, seperti makanan yang disajikan dari bahan-bahan kualitas ya, ayam kampung, masaknya pakai belanga ya, belanga apa tuh namanya, yang dari tanah itu, masya Allah, tuh pasti aromanya rasanya berbeda dengan makanan ayam biasanya. Selamat malam sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Yuna masih akan terus menemani Anda sampai dengan tutup siaran nanti pada pukul 12 malam. Dan Yuna juga akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, berdurasi 8 menit lebih sedikit ya. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

kerjasama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nyang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nyang. Ini lain, Nyang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau gak mulai sekarang, kapan lagi bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru dengan peningkatan jumlah peserta Asia menjadi 8 tiket otomatis dan 1 tiket playoff antar konfederasi, memperbesar peluang tim-tim Asia tampil di panggung tertinggi. Berdasarkan hasil kualifikasi terbaru, terdapat 9 negara Asia AFC yang dipastikan menjadi wakil di Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Negara-negara tersebut meliputi Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, Irak, dan Australia yang mengamankan tiket melalui jalur otomatis dan playoff. Bahkan Uzbekistan dan Yordania menjadi debut pertama sebagai wakil Asia di Piala Dunia 2026.

bersama kami pendengar yang biasa atau mungkin yang sudah sering ya kita dengarkan bersama bahwa RRI saat ini sedang menyiarkan Piala Dunia 2026 dan juga kita menyaksikan bagaimana meriah pembukaannya kemarin. Piala Dunia 2026 menghadirkan 3 upacara pembukaan terpisah di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat pertama dalam sejarah turnamen. Berbeda dengan 4 tahun yang lalu ya, 2022 di Qatar yang fokusnya itu adalah budaya satu negara tuan rumah, namun edisi 2026 ini mengusung tema budaya yang lebih beragam. Terbiasa. Ya, Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai, ditandai dengan acara pembukaan yang spektakuler di Mexico City pada Kamis 11 Juni kemarin. Panggung pertunjukan yang menghadirkan perpaduan budaya, ya kita bisa menyaksikan bersama bahwa perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar seperti turnamen akbar. Satu hal yang membuat pembukaan tahun ini berbeda adalah format pelaksanaannya. Jadi FIFA menggelar upacara pembukaan di 3 negara tuan rumah ya, di Meksiko, negara Kanada dan juga Amerika Serikat. Dan untuk format tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia. Setelah pembukaan di Mexico City, acara serupa juga berlangsung di Toronto dan Los Angeles. Di Stadion Azteca, acara diawali dengan penghormatan terhadap warisan budaya Aztec yang menjadi bagian penting sejarah Meksiko. Ratusan penari memenuhi lapangan sebelum panggung beralih kepada deretan musisi internasional. Siapa saja artis internasionalnya, Anda sudah menyaksikan ya nama-nama populer yang tampil memeriahkan panggung pembukaan tersebut. Di antaranya adalah J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, and Los Angeles Azores. Ini jadi salah satu bentuk representasi figur dari Meksiko atau Amerika Latin. Dan puncaknya pendengar terjadi ketika sang legenda panggung Piala Dunia Shakira tampil bersama dengan Burna Boy membawakan lagu Dai Dai. Ini lagu resmi Piala Dunia 2026 yang akhirnya bergema untuk pertama kalinya secara langsung. Dan setelah rangkaian pertunjukan musik berakhir, upacara resmi turnamen dimulai. Duta Besar Piala Dunia 2026 turun ke lapangan menyambut para penggemar dari berbagai negara. Dan juga di stadion bersama Kanada dan Amerika Serikat juga menyambut 48 bendera. Ya, sangat terhormat sekali ya ternyata tempat Piala Dunia dimulai di Meksiko. Namun jika kita melihat lagi ke Piala Dunia edisi sebelumnya di Qatar, pendengar, tahun 2022, saat itu format pembukaannya berlangsung jauh lebih sederhana. Seluruh rangkaian acara hanya digelar satu tempat, yaitu di Stadion Al Bayt, dan berlangsung sebelum laga sang tuan rumah Qatar melawan Ekuador. Saat itu FIFA menjadikan upacara pembukaan sebagai momen pengenalan budaya Arab kepada dunia dan pesan persatuan saling menghormati ini menjadi tema utama pertunjukan saat itu. Jadi salah satu momen yang paling berkesan terjadi saat Morgan Freeman tampil berdialog bersama Ghanim Al-Muftah. Keduanya menyampaikan pesan tentang keberagaman dan pentingnya inklusivitas.

Walaupun terdapat perbedaan, itu bukan berarti salah satu lebih baik ya daripada yang lain. Tapi keduanya menghadirkan karakter tersendiri, mencerminkan identitas tuan rumah masing-masing. Dan akhirnya pembukaan Piala Dunia 2022 dan 2026 menunjukkan dua pendekatan berbeda. Satu menonjolkan budaya nasional, sementara yang lainnya merayakan keberagaman lintas negara, lintas budaya.

untuk Eli Rain yang ada di Los Mawe. Terima kasih sudah mendengarkan dialog Yuna kemarin sore ya. Katanya dengerin Yuna ngobrol dengan Ustadz Damanhur sebelum maghrib tentang pembagian warisan setelah ayah tiada. Waduh, keren ya. Judul pembahasannya keren. Tapi semoga saja apa yang menjadi pembahasan kami di sore hari itu juga menjadi pembelajaran, menjadi tambahan wawasan bagi Anda yang baru saja kehilangan orang tua, baik ayah atau juga ibu, khususnya ayah ya. Karena banyak hal yang Yuna dapat, banyak hal yang Yuna pelajari, ternyata begitu banyak fenomena alam yang Yuna gak tahu gitu. Belum juga hukum-hukum dalam agama ya, bagaimana hak-hak mayat, apa yang harus kita lakukan ya, ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari. Semakin bertambah usia bukan berarti waktu belajar terhenti, tapi selalu ada alasan kita untuk terus belajar, belajar dan belajar lagi. Selamat malam juga untuknya Mbak Rere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam. Semangat bertugas. Baik. Sampai jam 12 malam dari jam 6 sore tadi ya. 6 jam kebersamaan kita. Semoga menambah wawasan Anda, juga menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, untuk malam hari ini kita akan putarkan nanti lagu-lagu dalam ruang rindu. Gak tahu kenapa nih Yuna malam ini ingin mendengarkan lagu yang bertemakan lagu-lagu Malaysia. Ya, apakah Anda sepakat dengan ini? Baik, jangan lupa minum air bening ya. Boleh. Ya Allah, kayaknya Yuna kurang fokus ya malam ini, karena Yuna baca bening tadi hampir menjadi beling. Masa Yuna minum air beling? Emangnya Yuna gatot kaca? Selamat malam sekali lagi untuk pendengar setia kami. Jika ada lagu yang ingin Anda dengarkan, boleh request. Yuna tunggu sampai jam 12 malam ini.

0: Bagi seorang penyiar, yang membuat semangat adalah ketika tahu siarannya bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tahu bahwa siarannya banyak didengar. Walaupun sekarang banyak yang bertanya, apa masih banyak kak yang dengar RRI? Pertanyaan luar biasa itu ya. Apa masih banyak yang mendengarkan? Di tengah banyaknya media sosial, kemudian juga lagu-lagu yang mudah didapat, lagu-lagu yang mudah didengar oleh orang-orang yang cukup satu klik gitu ya, bisa mendengarkan lagu di manapun berada. Pertanyaannya adalah, apakah semua media sosial dan platform itu bisa menghadirkan rasa yang dimiliki oleh penyiar? Pasti ya, karena juga sudah 3 postingan kalau gak salah Yuna tuh, Yuna baca mengenai pertanyaan-pertanyaan orang, apakah radio masih didengar, apakah masih relevan dengan zaman sekarang. Buktinya malam hari ini Yuna banyak sekali mendapatkan salam-salam. Yuna juga banyak mendapat testimoni bahwa di luar sana banyak yang masih setia bersama radio, terutama Radio Republik Indonesia. Sebelum Yuna kembali ke Kak Eli Rin yang ada di mana nih? Kak Eli di Loksmawe ya. Baik, Yuna juga ternyata memutarkan lagu yang direquest oleh Muhammad Saifan Nur. Ini salah satu pendengar setianya RRI juga ya. Pendengar setianya Yuna juga. Ada siapa namanya tadi? Muhammad Saifan Nur. Oke. Ini lagu yang direquest sama Muhammad Saifan Nur ya. Selamat malam Kak Yuna, selamat malam kembali. Semangat untuk RRI Pro 1 Loksmawe. Saya ingin mengirimkan salam sepertinya untuk semua penyiar Pro 1 ya. Untuk Kak Nanda, Kak Dewi Mohatta, Kak Yuna, Mr. D, Bang Robi juga. Serta salam kepada penggemar RRI Pro 1 semuanya. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Dari Muhammad Saifanur di Krungguku, mau request lagu Andai Kau Datang dari Anmes Kamaleng. Ini lagu yang di cover, ini juga versi terbaik dari Anmes ya. Ada Cut Yanti, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Muan, welcome to my channel. Seperti biasa juga pendengar Yuna live di TikToknya Yuna, jadi yang sedang mendengarkan mungkin boleh sambil menyaksikan juga ya apa yang Anda tonton. Anda bisa download juga aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan siaran-siaran kami sampai dengan pukul 12 malam ini. Selain itu juga pendengar, Yuna ingin menyampaikan salam spesial untuk warga Mongedong. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Yuna, selamat malam. Waalaikumsalam. Aku Arif di Mongedong. Kak, request dong lagu Teramini dari Gea Indrawari. Lagu ini aku spesialkan untuk adik aku yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Waduh, Yuna sempat bingung dan penasaran juga sakit apa gitu. Ternyata sakit stroke, sekarang di rumah. Kemarin sempat rujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, sempat kritis selama 2 minggu. Alhamdulillah berkat membaca surah Al-Baqarah, adik saya gak usah operasi Kak Yuna. Masya Allah ya. Ini saudaranya Rizky atau gimana nih? Walhi Firdaus, betul. Yuna sempat tahu nama aslinya, tapi di radio itu biasa ketika kita menggunakan nama samaran, baik penyiarnya atau juga pendengarnya. Kadang seperti Yuna, nama Asmaul Husna, panggilnya Yuna gitu kan. Atau namanya Faisal, panggilnya Faiz. Atau misalnya lagi banyak ya, banyak nama-nama yang menjadi samaran dan itu bukan satu yang berarti. Nah, saya abangnya Rizky di Mongedong. Oh iya, yang Yuna tahu Bang Ari. Nama abangnya Rizky Bang Ari. Ternyata ini abangnya lagi ya. Oke, berarti yang stroke, yang sakit siapa nih? Rizky atau siapanya, adiknya Rizky lagi atau siapa? Boleh diinfokan gak? Apakah yang sakit Walhi Firdaus atau Bang Ari atau siapa? Ya siapapun ya yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan selamat bergabung untuk Anda di malam hari ini. Ada Mutakin, ada Kanda Bohate, ada Devia. Terima kasih bunga-bunganya.
1: Jawaban apa yang kan ku...
0: Ya, menemani Anda yang juga bekerja di malam ini. Tidak mengenal tanggal merah. Kalau Kak Yuna ini penyiar atau reporter? Waduh, pertanyaannya. Yuna penyiar dong ya. Penyiar itu adalah memberikan informasi melalui studio. Kalau reporter kan di lapangan. Ada juga reporter kami yang sering memberikan berita-berita update juga ya. Jadi bisa dengarkan langsung melalui RRI Digital. Sekali lagi selamat malam untuk yang baru saja bergabung. Yang belum follow boleh di follow dulu akun TikToknya Yuna. Anda juga bisa berkunjung ke akun resmi RRI Loksemawe.

ternyata yang sakit adalah Rizky, pendengar setia kami ini. Kalau Rizky, Rizky ini pendengar Yuna sejak di Pro 2 dulu ya, Walhi Firdaus. Yuna juga akan kirimkan doa. Terima kasih ya abangnya Rizky sudah menyampaikan informasi juga. Salam untuk Rizky, cepat sembuh, cepat sehat. Yuna juga akan putarkan lagu untuknya Rizky di Mon Gedung ya. Yuna coba hadirkan lagunya. Namun untuk Anda yang masih ingin request dan ingin bergabung bersama kami, tetaplah bersama Pro 1. Aku juga lagi sakit Kak Yuna. Siapa ini yang lagi sakit? Oh, coklat keju. Coba coba minum coklat. Salam untuk Tajul Irfan. Siapa itu Tajul Irfan? Kobe TV. Kobe TV kayaknya mau undang Yuna jadi apa nih? Jadi reporter, jadi presenter? Boleh, silakan ditunggu undangannya. Ini dia lagu ajaib untuk yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Formasi 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah membahas sedikit ya pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko yang digelar meriah di tengah protes. Piala Dunia 2026 resmi dibuka di Stadion Azteca, Meksiko dengan upacara meriah dan menampilkan musik, tarian, budaya Meksiko disaksikan oleh ribuan penggemar dalam Piala Dunia pertama di negara tersebut dalam 40 tahun terakhir. Sejumlah bintang internasional juga memeriahkan acara pembukaan tersebut. Pendengar, ada Shakira, ada Alejandro Fernandez, dan juga ada Tayla. Dan perayaan tersebut juga diwarnai aksi protes dan bentrokan di luar stadion yang melibatkan sekitar 200 orang bertopeng dan menyebabkan beberapa stasiun metro ditutup sementara. Berita dan informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia, Anda bisa baca dan saksikan berita-beritanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Mengapa cinta?
0: Ya, Yuna informasikan bahwa malam hari ini Yuna siaran sambil live di TikToknya Yuna. Jadi ada yang baru bergabung, ada juga yang baru kenal, ada yang baru tahu. Oh, ini Kak Yuna ya. Ada yang baru follow juga, terima kasih untuk dia. Sering kabar Aceh ya Kak, Senin sampai Jumat jam 7.30. Betul. Zulkarnain tinggal di mana nih? Ternyata pendengar setia RRI juga. Kak, saya pamit ya, mau on the way. Langsung kemana? Ke Medan. Mau ke Meksiko nonton Piala Dunia? Nggak usah. Nggak usah jauh-jauh ke Meksiko. Cukup tonton bersama di RRI, di TVRI. Jadi sama-sama kita sukseskan tontonan kita untuk rakyat Indonesia bersama TVRI, RRI, dan juga Antara. Jadi RRI itu dapat hak untuk siar Piala Dunia ya, dan Anda bisa nonton bareng juga di kantor RRI. Boleh datang ke sini, kami sediakan ya tempat untuk bisa nonton bareng. Kemudian juga malam hari ini ternyata kalau di Indonesia nonton demo terus, apanya sih? Mau nonton Piala Dunia gak mau nonton demo gitu. Selamat malam untuk Gorilla yang baru saja follow Yuna. Mudah-mudahan Gorilla ini cuma nama, bukan sifat atau orangnya ya.

puterin langsung aja, Neng. Aduh, A-A, lagunya apa tadi, A? Yuna lupa lagi. A, boleh ditulis lagi gak lagunya? Asalkan jangan lagu Malaysia dulu, karena lagu Malaysia kita akan fokuskan di jam 10 malam. Kalau jam 9 ini, Yuna persilahkan Anda yang ingin request, ingin bergabung bersama kami, pendengar. Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Boleh juga sekaligus Anda sampaikan salam-salam Anda, kemudian juga request lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, yang mungkin lagu tersebut bisa mewakili perasaan rindu Anda kepada seseorang. Banyak. Kalau sekarang lagu-lagu rindu, rindu ditinggal pergi, lagu ditinggal karena meninggal, ya. Jadi banyak sekali. Ada juga yang ditinggal karena selingkuh. Silahkan, tinggal dipilih saja. Mau lagu apa? Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Atau Fik, lagunya apa? Oh iya, tadi juga untuknya Uci, lagu Kesempatan Kedua dari Tangga ditunggu. Ada yang minta lagu Delove, Once. Oke, ya. Apa tuh? Aku udah lama kenal sama Kak Yuna, Masya Allah. Tap-tap dong kalau gitu, tap-tap layar. Kalau udah kenal, tap-tap dulu layarnya. Tadi yang request lagu berarti di sini sudah ada tiga ya. Ada Kesempatan Kedua, kemudian ada juga yang request lagu ST12. Aduh, jangan pernah berubah, boleh ya. Semua akan Yuna putarkan, tapi sabar, antrian panjang ya. Kita dengarkan yang Kesempatan Kedua dulu, boleh? Ini dia, selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu bertemakan kehilangan yang dipopulerkan oleh Steven Pasaribu. Kekuatan utama dari lagu ini adalah ketika kita mendengarkan lirik lugas yang mengatakan bahwa ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Ini adalah pengakuan jujur yang seringkali sulit kita ungkapkan langsung pada orangnya. Namun lagu ini memotret fase yang bersifat penolakan, jadi kondisi di mana otak kita harus pergi, tapi hati kita bersikeras memeluk kenangan yang ada bersama dia. Kalau suara dari Steven Pasaribu yang serak-serak basah, tapi bertenaga memberikan nyawa yang pas dalam lagu ini. Pendengar, maknanya bukan sekedar tentang putus cinta, tapi lagu ini adalah tentang ketakutan ruang kosong di dalam hati setelah ditinggalkan. Ya, jadi kehilangan sesuatu yang biasa jadi rutinitas, misalnya seperti Yuna yang setia awal bulan misalnya setiap terima gajian membawa ayah Yuna untuk jalan-jalan, makan-makan, tapi sekarang ini tinggal kenangan gitu ya. Terus juga misalnya kehilangan tempat bersandar, Anda yang menjadikan ayah atau ibu sebagai tempat mengadu, tempat bercerita, apalagi orang tua yang memang tipikal pendengar terbaik gitu ya. Apapun cerita didengarkan semuanya, selalu bertanya gimana hari ini, gimana progres pekerjaannya gitu. Ketika itu sudah tidak ada, yang ada hanyalah kenangan dan rasa rindu. Ingin mengulang lagi, ingin bertemu lagi, sosoknya udah gak ada. Jadi makanya Yuna bilang perbedaan antara ketika kita berpisah secara jarak itu berbeda sekali ternyata dengan berpisah alam. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang bisa kita jumpai. Untuk Anda malam ini yang merasa senada dengan lagu ini, yang merasa dunia runtuh karena dipaksa melepas sebelum benar-benar siap ya, mungkin Anda bisa dengarkan lagu ini dan berpikir bahwa gak apa-apa sih sebenarnya kalau memang belum siap untuk sekarang ya. Apalagi kehilangan hal yang berharga dalam hidup. Jangan hukum diri Anda karena Anda masih rapuh kehilangan seseorang. Jangan paksakan diri untuk langsung lupa ya, apalagi proses merelakan itu bukan saklar lampu tinggal cetek aja, bukan. Ini adalah sebuah perjalanan. Jadi jika malam ini Anda hanya bisa menangis, hanya bisa merindukan, lakukanlah ya, nangis aja. Banyak juga yang sampaikan sama Yuna, kak nangis aja katanya. Ternyata menangis itu juga merupakan satu luapan emosi yang bisa membuat kita menjadi tenang. Daripada, gak boleh nangis, nanti papa di sana nangis juga, gak boleh sedih, nanti papa sedih juga. Itu akan membuat kita makin tertekan, hati kita semakin sesak rasanya. Jadi Yuna gak setuju dengan orang-orang yang mengatakan gak boleh nangis, gak boleh sedih. No, Yuna akan tetap akan menangis, Yuna akan tetap atau bahkan akan meluapkan sedih Yuna bahkan di depan kuburannya papa. Jadi Yuna kesana, Yuna cerita, pa tadi kan gini gitu. Jadi kayak merasa papa masih ada, cuman gak bisa peluk aja. Itu perbedaannya. Jadi semangat sekali lagi untuk Anda semua yang sedang mendengarkan siaran Yuna di malam hari ini. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe ya. Iya, ada yang dari Aceh Selatan, ada dari Aceh Besar, juga dari Banda Aceh ya. Untuk Eda, untuk Lisa, untuk semua Anda yang mendengarkan kami, bahkan mendengarkan Yuna sejak zaman Yuna di Pro 2 ya. Masa lupa sama abang dulu sering nyanyi kita, siapa sih? Request lagu boleh, tapi ini juga yang antri sudah banyak. Boleh diulang lagi, siapa tadi Anda yang masih mendengarkan kami ingin mendengarkan lagu? Yuna cuma simpan satu lagu di sini, The Massive, Merindukanmu.
1: Selalu teringat akan cinta.
0: Ya, tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata dan bisikkan pada diri sendiri, aku kehilangan tapi aku akan baik-baik saja. Dan untuk Anda yang mau beristirahat juga selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan yang Anda butuhkan. Spesial untuk adikku tersayang, Lily, mamanya Trio Z. Dari tadi requestnya galau terus, berhasil membuat Yuna menangis. Bang Ipan, mantan vokalis, selamat malam Bang Ipan. Yang mau lagu-lagu barat juga boleh, tapi pastikan lagunya slow ya, karena Yuna ingin membawa suasana siaran yang slow malam hari ini. Selamat bergabung, dan inilah The Massive dengan Merindukanmu.

0: sekarang.
1: Baik, pendengar ya. Lagunya malam hari ini kebanyakan lagu-lagu galau. Ada apa dengan Yuna? Gak ada. Gak pertanda Yuna sedang galau juga ya. Lagu yang baru saja kita dengarkan adalah lagu Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Betul gak? Ya kan, mencintai seseorang yang hatinya sudah milik orang lain. Waduh, ini cocok nih jadi tema siaran ya. Mencintai yang sudah ada yang punya. Jadi harus bertahan dalam hubungan yang sebenarnya hambar. Ya. Ciri khas dari lagu-lagunya Dikta memang gitu ya, lagu yang berkaitan dengan pengorbanan yang tak terlihat. Jadi untuk Anda yang mendengarkan lagu ini kemudian larut dalam kesedihan atau juga kebingungan di malam hari ini, membuat Anda berkaca pada diri sendiri. Apakah Anda sedang mengalaminya? Apakah Anda sedang mencintai seseorang yang pandangannya tertuju pada arah yang lain? Atau mungkin Anda sedang merasa bahwa semua pengorbanan Anda selama ini dianggap angin lalu, gak dianggap gitu. Ya, dekap hati Anda malam ini, renungkan hal-hal sebelum tidur. Ya, kamu tidak bisa menjadi penulis tunggal dalam sebuah cerita yang seharusnya ditulis oleh dua orang. Jadi cinta yang indah itu adalah cinta yang berjalan dua arah. Jika memang Anda hanya melangkah sendiri sementara dia diam di tempat atau bahkan menjauh, itu bukan cinta, percayalah. Itu adalah cara Anda untuk menyakiti diri Anda sendiri secara perlahan. Jadi jangan biarkan ya hal tersebut terjadi. Jangan biarkan diri Anda menjadi pilihan kedua atau seseorang yang hanya dicari saat dia merasa sepi. Ya, Anda layak menjadi prioritas utama bagi seseorang yang tepat. Kalau memang merasa dia bukan yang tepat, melepaskan. Bukan berarti kalah. Kadang-kadang berhenti peduli dan mulai melangkah pergi bukanlah tanda menyerah. Itu adalah tanda bahwa Anda akhirnya sadar. Anda akhirnya mulai menghargai diri sendiri dan berhak untuk bahagia. Malam ini berhentilah berpikir tentang hal-hal yang gak ada jawabannya ya. Gak usah menerka-nerka isi hati seseorang. Biarkan saja pikiran Anda beristirahat dari rasa lelah, karena selalu menjadi satu-satunya yang bertahan. Tutup mata, lepaskan semua pengaman yang membuat Anda tangannya berdarah gitu, menggenggam sesuatu yang gak bisa digenggam. Sebenarnya ini berbahaya untuk Anda. Istirahat aja ya, besok mulai lagi, melangkah lagi dengan kepala yang tegak, dengan semangat yang luar biasa ya. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami untuk request di malam hari ini. Kakak, gimana caranya bisa ikut bergabung podcast di RRI? Harus ada tema dan pembahasan. Misalnya membahas tentang apa tuh namanya tadi, komunitas. Misalnya Anda bergabung dalam satu komunitas, atau Anda expert di bidang suatu hal. Misalnya di bidang panahan, di bidang tarik vokal, di bidang puisi, atau apapun ada keahlian, Anda bisa ikut bergabung, berbicara, ngobrol, untuk sharing bersama kami. Kayuna Zulkarnain Sabang izin pamit, mau pergi tidur karena nanti jam 2 dini hari mau nonton bola Piala Dunia ASEAN. Oke. Bang Zulkarnain dari RRI Sabang. Ada Mas Widi Kusnanto. Selamat malam Mas Widi. Mau nontonnya di mana nih? Di Kanada langsung apa di mana? Enggak, nontonnya di RRI. Karena RRI, TVRI juga antara mendapatkan hak siar untuk Piala Dunia tahun ini. Cara nonton, cara bergabungnya gimana? Silakan kunjungi website kami di rri.co.id. Nah, untuk Meksiko versus Afrika Selatan, siapa yang lebih unggul? Waduh, ini pertanyaan yang berat ini ya. Berita-berita terkait Piala Dunia 2026, sekali lagi kami akan ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan di RRI, juga di TVRI. Marilah bersama kita sukseskan tontonan untuk rakyat Indonesia. Mulai dari 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Kalau menurut saya unggul Meksiko 2-0. Emang iya? Yuna belum nonton. Jangan gitulah. Malam ini jam 2 pagi siapa yang mau nonton bersama RRI boleh. Datang langsung ke RRI juga boleh ya. Kalau Meksiko sama Afrika Selatan itu pernah ya, kita coba baca dulu head to head dari 4 pertandingan terakhir bahwa tahun 1993 Meksiko dengan Afrika Selatan itu 4-0. Kalau tanggal 7 Juni tahun 2000 Meksiko dengan Afrika Selatan itu 4-2. Kemudian tanggal 8 Juli 2005 Afrika Selatan dengan Meksiko 2-1 dan 11 Juni Afrika Selatan dengan Meksiko 1-1. Ya, bagaimana prediksi susulan pemain dengan pelatih yang sudah menyusun format yang sama, susunan pemain 4-3-3. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung untuk nonton bersama di rri.co.id, kami akan ajak Anda untuk mensukseskan tontonan bersama rakyat Indonesia nonton bareng Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe, ini dia Feby Putri dengan Usik.

Satu RRI Lok Semawe. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan kali ini kita sudah masuk dalam ruang rindu. Yuna akan ajak Anda. Yuna beri kesempatan Anda yang ingin request lagu-lagu nostalgia. Tapi sebenarnya malam hari ini Yuna ingin kita masuk dalam lagu-lagu bertemakan Malaysia. Gak tahu kenapa. Karena kalau lagu mancanegara mungkin ya, mancanegara udah terlalu sering. Kemudian lagu-lagu Indonesia nostalgia juga udah sering. Jadi malam ini kayak pengen dengerin lagu Spoon, lagu New Boys, lagu siapa lagi? Arif, ya. Iya, siapa lagi? Stinky, bukan Stinky. Siapa lagi lagu-lagu Malaysia? Penyanyi-penyanyi Malaysia lah pokoknya ya, yang Yuna inginkan sebenarnya. Tapi kalau di luar dari itu pun Yuna akan prioritaskan yang lagu-lagu Malaysia ya. Yuna ajak Anda untuk kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Dan informasi juga untuk Anda pendengar bahwa di TVRI, RRI dan juga Antara bersama menyukseskan tontonan untuk rakyat Indonesia untuk Piala Dunia ya, sesuai dengan keputusan dari iya dari teman-teman ya, bahwa RRI untuk jam siaran langsung jam dini hari kami siaran yang biasanya selesai pada pukul 12 malam ya, kami akan menyesuaikan dengan jam siaran rutin dengan konten-konten rutin juga ya. Untuk hasil dari keputusan bersama ya terkait dengan pengumuman untuk Anda yang ingin menyaksikan Amerika Serikat yang sudah mewaspadai permainan agresif dari Paraguay.

0: Nah, ya silakan. Siapa ini? Andriani. Halo. Siapa ini? Semuanya halo. Selamat malam. Ada yang baru saja follow, ada yang dari tadi sudah mengikuti tap-tap layarnya. Terima kasih ya. Baik, pendengar di rri.co.id, kami juga sampaikan berita dari Amerika Serikat yang akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 menghadapi Paraguay. Pelatih Amerika Serikat Mauricio meminta pemain siap sejak awal. Pelatih memahami bahwa Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya. Pengalaman sebelumnya pelatih asal Argentina menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni 2026. Ya, kita juga tahu bahwa mental dan agresifnya Paraguay yang sudah membuktikan di kualifikasi lalu betapa kuatnya mereka karena mengalahkan Argentina, Brazil juga. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat telah menjalani dua laga pemanasan. Mereka menang 3-2 atas Senegal dan kalah 1-2 dari Jerman. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad Amerika Serikat. Tim berkembang bukan hanya secara taktik tetapi juga secara mental. Dan ke 26 pemain tim Amerika Serikat dalam kondisi fit dan siap dimainkan, termasuk back ya Chris Richards yang terus berjuang pulih dari cedera ankle-nya saat ini. Penyerang Christian meski belum bisa dibandingkan dengan seniornya, London Donovan cukup bisa diandalkan juga, terutama dukungan dari Tyler Adams serta Weston. Untuk daftar-daftar pemainnya ya, Anda bisa cek dan bisa baca langsung informasi lengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Yuna akan segera kembali untuk Anda. Yuna masih banyak juga berita-berita dan informasi. Namun kita masuk dalam program Ruang Rindu. Yuna persilakan request lagu Anda di 0811671593. Ada yang request lagu New Boys, Meraung. Wow, ini lagunya Yuna ini. Lagu Yuna di zaman Yuna SMA ini kalau gak salah ya. Terima kasih untuk Iksan yang ada di Krunggukuh. Lagunya akan Yuna segera putarkan. Tetaplah di Pro 1 dalam program Ruang Rindu.
1: Rindu dengan suasana masa lalu, terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

0: Pro 1 RRI Lok Sumawe lestari dengan lagunya Sekelip Mata Kau Berubah. Lagu yang Yuna kirimkan untuk pendengar setia yang masih nonton, masih juga mendengarkan siaran langsung di live TikToknya Yuna. Namun Yuna akan terima telepon ya sesekali. Jadi bukan cuma WhatsApp, bukan cuma TikTok, tapi juga telepon di nomor WhatsApp 08 11 67 15 893. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuna.
0: Halo cantik. Siapa nih?
1: Dengan Kak Eli.
0: Halo Kak Eli. Kak Eli tinggal di mana Kak?
1: Simpang 4.
0: Simpang 4 Kerungguku.
1: Ya, Les Mawe.
0: Oh, Kak Eli, Kak Eliana ya?
1: Iya.
0: Oke. Kak Eliana dengerin RRI dari jam berapa tadi, Kak? Kalau boleh tahu.
1: Dari jam sekitar 9.
0: Jam 9 malam udah gabung di RRI?
1: Iya.
0: Oke. Malam ini kita khusus, Kak, Ruang Rindu untuk lagu-lagu Malaysia. Kakak mau lagu apa sih malam ini, Kak Eli?
1: Slam.
0: Slam, judulnya adalah...
1: Tak mungkin berpaling.
0: Allah, Allah, Allah. Teringat siapa kalau dengerin lagu ini? Ada kisah masa lalu mungkin. Iis, zaman-zaman apa nih Kak? SMA atau zaman udah kuliah atau apa nih?
1: Mungkin waktu kuliah kali ya.
0: Zaman pacaran dulu ya. Iya lagi, bener lagi ya Kak Eli ya. Oke, mungkin ini akan ingat dengan seseorang yang dulu pernah bersama tapi akhirnya tidak bersama lagi alias putus cinta ya. Tak mungkin berpaling, lagu yang dipilih Kak Eli. Lagunya mau dikirim untuk siapa Kak?
1: Untuk Dek Yuna yang manis.
0: Hai, terima kasih. Nih, semangat nih Yuna siaran nih kalau kayak gini nih. Belum lagi di TikTok ada Ayu Ira, katanya kan dia udah dengerin Yuna dari dulu, tapi cuma denger suaranya aja. Kalau sekarang udah bisa lihat orangnya. Kalau Kak Eli udah pernah ketemu Yuna belum?
1: Udah lihat, sering lihat.
0: Lihat di mana Kak?
1: Di YouTube. RRI.
0: Oh, jadi Kakak sering nonton siaran RRI Lok Sumawe Official ya di YouTube ya. Oh, pendengar setia RRI dari zaman kapan Kak kalau boleh tahu?
1: Terputus-putus.
0: Dari zaman kapan Kakak sukanya? Maksudnya tahun berapa seingat Kakak?
1: Misalnya tahun ini suka, besok tahun depan enggak suka.
0: Oh gitu, berarti Kakak harus kita wawancara alasan suka dan enggak suka sama RRI itu apa, biar menjadi masukan untuk kami penyiar, apa sih yang pendengar enggak suka, jadi kami hapus, yang disuka apa kami perbanyak lagi gitu Kak ya. Oke, okay, Kak Eli, okay. Ada salam-salamnya nggak nih spesialnya lagunya untuk siapa mungkin?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada? Cukup, cuma mau dengar aja ya. Oke, okay, Kak Eli, salam ya. Kenal ya. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eliana di Simpang 4 Kota Lok Sumawe. Selamat malam untuknya Kak Eli Rain. Jangankan 20 hari Yun, saya saja tahun 1983 bapak saya sudah meninggal dunia. Itu sekarang kayaknya pengen hidup lagi gitu ya. Semoga kita tabah dan sabar, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah jauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang berbagi rindu lewat lagu. Ada siapa di mana ini?
2: Riani.
0: Ada Kak Ani. Kak Ani sama siapa malam ini? Masih dengan ayang Beb-nya enggak?
2: Masih lah.
0: Masih disapa dong ayangnya.
2: Coba.
0: Siapa?
3: Assalamualaikum Kak Yuna.
0: Halo, Abang Kembar 5.
3: Apa kabar Kak Yuna?
0: Baik, Yuna selalu lupa lah nama Abang. Siapa ya namanya?
3: Iya, Arifin.
0: Siapa? Bang Riki kembar 5 di Pekanbaru. Masih ini ya, masih monitor siaran RRI. Malam ini kita lagu-lagu Malaysia, Bang Riki, Kak Ani.
2: Iya.
0: Iya, mau pilih lagu apa malam ini, Kakak dan Abang, silakan.
2: Waduh, satu hati sampai mati.
0: Aduh.
2: Dari Thomas Arya ya.
0: Thomas Arya. Kayak mana lagunya, Kak? Satu hati sampai mati.
2: Iyalah.
0: Asik. Kayak mana lagunya, nyanyilah sikit, Bang, Bang Riki.
2: Enggak bisa loh.
3: Kali aja lagu.
0: Cuma bisa dengerin aja ya, Kak ya.
2: Nah, nanti diputarin aja baru dengar gitu loh.
0: Boleh. Satu hati sampai mati duet sama Pitaloka ya, Kak ya. Jadi waktu dengerin lagu ini merasa Kak Ani sama Bang Riki lagi nyanyi berdua ya?
2: Iyalah, duet gitu ya.
0: Oke deh, Kakak, ditunggu lagunya ya, Kak ya.
2: Ya, udah.
0: Salam-salam juga untuk rekan-rekan yang ada di sana ya. Sehat selalu ya.
2: Ya, amin.
0: Terima kasih.
2: Semoga kayaknya pun sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih Kakak dan Abang sudah setia bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dua sejoli yang saling mencintai dari Aceh hingga Pekanbaru, ada Kak Ani dan juga Bang Riki. Terima kasih untuk Mbak Rere yang juga masih mendengarkan siaran Yuna bahkan sampai jam 12 malam ya Mbak ya. Ini Yuna terima-terima dulu nih, kayak kenal nih sama penyiarnya. Kenal dong Bu Ayu. Bu Ayu baru pulang dari Singapura ya. Berapa lama meninggalkan siaran RRI Bu Ayu? Ada yang baru bergabung juga, ST Barcela. Oke, semuanya yang baru bergabung yang ingin request Yuna persilahkan ya. Yuna putarkan dulu lagu Sonia, Kau Sebut Namaku untuk Salwa di Paluh. Kemudian ada yang request lagu Slam, Tak Mungkin Berpaling untuk Kak apa tadi? Kak Eli. Kemudian juga ada Thomas Arya dan Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati. 3 lagu akan Yuna putarkan. Yang nyanyi di pesta Kak Mela ya, Kak. Udahlah, enggak usah dibahas lagi lah di sini ya. Tolong ya. Enggak ada yang sawer itu, sikit kali sawernya. Ini dia lagu yang akan Yuna putarkan untuknya, Salwa di Paluh. Sonia, kau sebut namaku, tebalik. Ku sebut namamu, tebalik. Kau sebut

Prosatu RRI Loks Mawei. Terakhir lagu-lagu Malaysia yang Yuna hadirkan adalah request dari tetangga kantor RRI. Masih di seputaran Tumpuk Tengah Kota Loks Mawei. Juga Yuna salam-salam untuknya Lina. Untuk someone yang mau bagiin boh jambe kling, ada nih 20.000 per are. Tapi untuk Kak Yuna free. Free 2 are boleh. Kalau boleh antar langsung ke RRI ya. Besok Yuna siaran jam 2 siang sampai jam 6 sore. Tapi rencana Yuna mau ganti sih. Besok Yuna naik siaran jam 9 pagi aja sampai jam 2 siang. Jadi bisa lanjut makan bakso sama keluarga. Bang Andre, ditunggu ya. Lun baca free juga. Nyan, Bang Andre, golota. Berarti ka dua are ya, dua are sapo ju. Ne bileng ju pokok ji telah ne nyana. Selamat malam untuk Fajriati di Simpang KKA. Juga untuk pendengar yang ada di Simpang 4 Kota Lok Semawe. Kemudian juga ada Iksan di Kerungguku. Kak Yuna, saya Iksan di Kerungguku. Salam untuk pendengar setia Pro 1 RRI Lok Semawe. Ada satu pesan singkat dari saya. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kesehatan adalah kenikmatan yang besar dan wajib disyukuri. Cikgu besar, salam dari Nagan. Waalaikumsalam Nagan Raya. Bang Edo untuk Ayu. Ada yang mau request lagu juga, Lina Arsalina. Untuk Tengku Rahmat, saya sangat mendukung RRI tentang Piala Dunia. Terima kasih. Ada yang baru bergabung ya. Ternyata saat Yuna harus pamit undur diri dan menutup program Ruang Rindu, ternyata ada yang baru bergabung, gak apa-apa. Sebenarnya waktu siaran Yuna 1 jam lagi sampai jam 12 malam. Tapi karena program selanjutnya adalah pemutaran lagu-lagu saja, maka dari itu akan menutup program Ruang Rindu ini dengan lagu-lagu yang sudah Yuna susun. Tadi ada yang minta lagu Perahu Kertas abis ini, dinyanyikan oleh Tulus untuk istri tercinta yang baru saja melahirkan putri ketiga di Rumah Sakit Arun, untuk Bang Jol Junet. Juga untuk Tengku Rahmat di Nisam ya, request lagu ST12. Lagu apa nih yang judulnya apa? Jangan Pernah Berubah, boleh? Kak Yuna, kenapa belum fallback saya? Abis ini Kak Yuna fallback. Kemarin tuh terlalu banyak, jadi Kak Yuna bingung nih yang mana ya, yang mana ya gitu. Tengku Rahmat terlewatkan, maaf ya. Ada Ocean Blue, Drink. Aduh enak tuh, aus nih. Baru follow, pokoknya semua yang sudah tap love. Ada Ayu, ada siapa lagi? Bang Jol Junet, ada siapa lagi yang udah tap sampai 32.000 buat Bang Ari di Polres Kalong. Enggak di Polres dia, di Polsek Tanah Luas. Lagu Minang Kak, jangan. Lagu Indonesia, lagu-lagu Malaysia kita sudah selesai di Ruang Rindu. Sekarang kita beralih ke lagu-lagu Indonesia. Boleh lagu Fatin, Sal Priadi, Tulus. Lagu siapa lagi? Lagu Roni Parulian boleh. Kakak ada adik tinggal di Matang ya. Itu bukan adik, itu kakak gue. Bukan adik gue. Badannya kan lebih gundut. Yuna asal dari Rancung ya. Iya, dekat-dekat Rancung dulu. Sekarang udah pindah ke Lok Semawe. Leto Sebelum Cahaya. Oke. Sebelum Cahaya akan Yuna putarkan.

0: setelah lagu Perahu Kertas. Oh, enggak. Iya ya, boleh-boleh. Karena cocok ya, abis Perahu Kertas, Sebelum Cahaya, abis itu ST12, abis itu lagunya Marcel, abis itu lagu Sal Priadi. Enggak, ini noun kita cancel ya, karena dia bisa putar sendiri di radio dia sendiri. Silakan, dia juga lagi dinas, jadi ku cancel, sorry ya. Suaminya Pak Wa aku, Kak. Solom. Putar aja, Kak, lagu ST12, jangan pernah berubah. Sebelum gerak lagi nih, soalnya mau gerak nanti di mobil. Oh, dengar aja dari mobil juga boleh kok. Ada Muhammad Saifan Nur di Kerungguku. Terima kasih, masih pantau siaran RRI. Membuat aku terlanjur cinta. Nanti kalau udah di mobil, Kak, nggak bisa lagi denger radionya ya, harus audio streaming. Bagus dong ya, bukan cuma bisa dengerin tapi juga bisa nonton. Bentar ya, berarti Yuna kecilnya di Rancong, bukan? Yuna di Arun, di kompleks Arun, bukan gitu, Kak? Nggak bisa nonton lagi loh. Oh iya, iya, tapi antri ya, bentar ya. Oh, siapa nih Rai Gunawan, suaminya Pak Waku nih siapa? Cegu besar, lagu Marcel judulnya apa? Kalau Yuna sih sukanya yang Firasat, boleh nggak? Yuna putar Marcel Firasat, ya. Jadi ada Perahu Kertas, ada ST12, ada Sebelum Cahaya. Boleh ya, Firasat dari Marcel. Baiklah. Tapi saya senang Yuna siaran dengan intonasi nada yang memukau dan bagus. Wow. Request lagu Tamita yang Sipadan. Pejuang Nafkah, lagu Aceh besok ya, jam 10:30 siang. Kalau malam kita khusus lagu-lagu Indonesia. Assalamualaikum Kak Yuna, waalaikumsalam. Aku dari tadi dengerin suara Kak Yuna Ari. Bukan Kak Ari, tapi Kak Yuna Ari ya. Salam kenal buat yang lagi nonton live-nya Pro 1 RRI Loks Mawe, bukan Pro 2. Untuk Anda yang kenal sama Yuna Pro 2 dulu, betul. Tapi sekarang Yuna sudah pindah ke Pro 1. Bukan jam 11:30. Kapan balik lagi program lagu Aceh? Betul, jadi lagu-lagu Aceh itu akan hadir setiap hari jam 11:30 siang. Kalau malam gak ada. Bukan Pro 2, Pro 1. Nih, bisa gak nonton depan aku? Aku tahu lagi dia nonton, kan? Kan sakit dia tuh. Ada penyiar di RRI juga, terus dia nonton aku. Tapi dia nontonnya di depan aku. Dia kan bisa lihat aku langsung ya. Segitu beda vibes ketika kita nonton langsung dengan nonton di TikTok ternyata. Juga ada tim teknik aku, nonton juga, tap-tap dong layarnya. Jadi banyak ya, ternyata orang-orang terdekat kita adalah fans kita. Ada Satpam juga, ada gak Reja? Reja dengerin juga dong, nonton juga dong. Share dong, Chef Wan, kerja dong. Ketawa dia ya. Coba Kak Yuna di shoot dong, mana penyiar RRI yang lagi nonton kakak. Aku ingin berteman juga, gak usah. Aku gak rekom kalian berteman sama dia, dia gak layak untuk ditemanin ya. Dia laki-laki, tapi dia apa ya, lemes gitu, kayak cewek. Untung dia gak marah ya. Coba Kak Yuna putar lagu Dewa 19 Separuh Nafasku. Ra, gak bisa Ra, Dewa 19 yang lain aja, yang slow. Kayak lagu Larut gitu boleh. Atau Dewi kaulah hidupku, itu boleh. Tapi kalau Separuh Nafas terlalu kencang beatnya untuk jam 11 malam. Ika Yuna, padahal aku numpang tenar. Oh, gak bilang. Kak, kawan kakak lemes apa letoy? Letoy enggak? Enggak. Cuma lemes aja babahnya. Kak Yuna love. Halo Yeyen, love. Baiklah, kalau begitu ya kita sudahi dulu untuk program Ruang Rindu kita di malam hari ini. Sebelum Anda benar-benar memejamkan mata dan menyerahkan diri pada pelukan malam, jangan lupa ucapkan rasa syukur dan alhamdulillah untuk hari ini. Karena hari ini pastinya banyak hal-hal yang tidak berjalan dengan sempurna. Mungkin Anda juga sedang lelah, sangat lelah. Ada yang juga kecewa tapi belum reda rasa kecewanya. Atau mungkin ada rasa rindu yang membuat Anda sampai sesak di dada seperti Yuna tadi ya. Namun ingatlah bahwa malam itu diciptakan bukan untuk mengulang-ulang penyesalan yang terjadi, tapi untuk mengistirahatkan hati dan jiwa kita yang udah capek berjuang hebat hari ini. Lepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, redam semua pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawaban. Dan yakinlah bahwa esok hari ada kejutan-kejutan baru yang lebih indah lagi. Selamat rebahkan tubuh Anda, tarik nafas dalam-dalam. Biarkan ketenangan di malam hari ini menyembuhkan setiap luka yang tersembunyi. Esok adalah lembaran baru, jadi siap untuk kita tulis dengan cerita-cerita yang lebih bahagia lagi. Yuna mewakili kerabat kerja yang bertugas di studio RRI Pro 1 Lok Sumawe, pamit dan menutup program acara Ruang Rindu kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam pendengar. Sampai jumpa lagi di siaran besok. Insya Allah Yuna hadir lebih awal. Tetaplah bersama kami dan jadilah penjaga hati yang bijaksana. Yuna tutup Ruang Rindu. Selamat mendengarkan ST12. Ada Marcel, ada Leto, dan yang pertama khusus untuk Bang Jul Junet, untuk istrinya yang baru saja melahirkan. Selamat malam.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
0: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
1: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif

0: perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan. Tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal tata, soal penggunaan lahan, itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini, karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar, baik di daratan, kemudian di laut, maupun di wilayah-wilayah yang perairan, misalnya di danau. Nah, program ini selain harus kemudian ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional, termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNDC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian menjadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya.
1: Iya, halo Mas Faisal.
0: Turun.
1: Oh iya, baik.
0: Yap.
1: Uh-huh. Agak sedikit terputus.
0: Diundur masalah. Sampai 2030.
1: Uh-huh. Oke, okay, baik.
0: Masih menyimpan problem. Mm-hmm. Dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik, yang masih on grid, mm-hmm. dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi. Begitu.
1: Oke, okay, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
0: iya, itu salah satu variabel yang ya. Hmm.
1: Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih Mas Faisal, dari pemerintah kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi, kapan kita transisi. Nah, ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
0: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Mm-hmm. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya, karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat tapak, karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik. Dan yang kedua, upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam

0: kamuflase yang dibangun dan apa kebijakan yang salah sasaran selama apa kebijakan ini masih bersifat sentralistik gitu Mbak.
1: Ya tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
0: Ya kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
1: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
0: Betul, nah. Karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan. Kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan. Tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas Faisal. Saya berada lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari. Ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi. Karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
2: Menurut saya paling enggak kalau untuk mempercepat transisi energi ini lebih juga efektif ya dalam menekan emisi, paling enggak ada 3 prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun tersebut punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grup kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grid di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi yang luar biasa di kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jaringan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau betul-betul kan energi terbarukan itu baik yang intermittent ya Mbak. Kayak misalkan misalkan solar itu kan paling optimal siang gitu, kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah ini potensi itu dimubazir misalkan sistem jaringan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi terlalu banyak mungkin seperti kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahu bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak jadi kita gunakan gitu ya. Energi yang mungkin tidak terbarukan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi air ke ember yang bocor gitu. Bahaya, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu, kondisi yang ada saat ini ada yang lagi mas saya bilang itu kan masih banyak banget teater yang hidup. Dan malah sekarang kan berusaha diperpanjang usulnya dengan misalkan co-firing gitu ya. Kita tahu, buat saya itu bukan sebuah solusi, karena Telco Fiber itu kan memperpanjang lagi masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita dia bisa kita melakukan tiga generasi itu atau tiga generasi itu, berarti itu sulit banget ya mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran-kebocoran yang ada dulu, memperkuat gridnya, barulah bisa kita tercapai apa namanya suatu sumber energi yang beda-beda powerpointnya gitu menurut saya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
2: bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Oh. Dan hanya 2 kali setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Oh, jadi bahkan ada kalau tidak salah itu aturan di PLN-nya ada 3 kali perubahan mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau ke-energize rumah kita itu, ke-fit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita dapat digital end gitu. Jadi disitu bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan administratif gitu ya. Yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install pola panel di atap rumah sendiri gitu. Kemarin saya ambil contoh, saya juga install pola panel di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan motor listrik saya. Jadi saya ngetesnya itu dari pola panel yang pakai baterai juga. Dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung fit in ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga, jadi agak complicated juga tuh mbak, gitu mbak dia.
1: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya. Jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya, jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu. Tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kabar kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe di hari Sabtu 13 Juni 2026 Pro 1 hadir untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Pendengar rangkaian acara hiburan akan kami hadirkan pagi hari ini sampai tengah malam nanti. Pendengar, sesaat lagi kumandang azan waktu sholat subuh untuk kota Loksemawe dan sekitarnya. Seluruh kasawan serta kasusnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila.

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa program Mutiara Pagi di RRI Loksmawe? Semoga kita semua yang hari ini mendapatkan kesempatan untuk menonton video ini, untuk mendengarkan siaran ini, selalu diberikan kemuliaan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk selalu beribadah, menjadi orang-orang yang agung dan mulia melalui akhlak dalam agama Islam. Keagungan dan kemuliaan akhlak Islam akan menjadi tema kita pada hari ini, karena hari ini kita akan belajar bagaimana akhlak yang mulia ternyata membuat kita jadi orang-orang yang mulia. Alhamdulillahilladzi amara bisidqi wal aqwal fil aqwal wal af'al wa athna 'alas shadiqina bil fadli wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdal man nataqa wa qal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbi wa al amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsisy syarif, ma min syai'in athqalu fil mizani min khuluqin hasan. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita harus menunaikan kewajiban setelah kita punya iman dan juga ibadah kita kepada Allah. Kita harus punya yang namanya akhlakul karimah. Kalau kita punya akhlak yang mulia, maka nilai iman dan ibadah kita jadi punya makna, karena amal kebaikan itu baru banyak bobotnya bila dibarengi dengan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min syai'in athqalul fil mizani min khuluqin hasanin." Tidaklah ada sesuatu yang paling berat di mizan, di timbangan, di saat padang mahsyar dibentangkan, di saat padang mahsyar dihamparkan, orang-orang berdiri menunggu giliran untuk ditimbang amalannya. Saat itu amalan yang paling berat, dan bahkan tidak ada amalan yang lebih berat daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bagaimana iman dan syahadat ini akan membuahkan akhlak yang mulia. Iman yang ada dalam dada kita, iman yang ada dalam diri kita, ternyata inilah yang menjadi penyebab bahwa kita memiliki akhlak yang mulia. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir, artinya barang siapa, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang baik, ataupun hendaklah ia diam. Artinya akhlak yang mulia dengan menahan perkataan yang menyakiti hati orang lain, ini juga bagian yang tumbuh daripada mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan memiliki buah, yaitu akhlak yang mulia, dengan hanya berkata yang mulia atau dia akan diam. Kemuliaan akhlak ini akan menjadi penentu eksistensi manusia, eksistensi iman yang ada dalam dadanya, dan dia juga akan hancur apabila orang tidak memiliki iman. Orang yang tidak memiliki iman akan menjadi orang-orang tanpa akhlak. Karena simbol iman yang terpatri dan muncul dalam diri manusia adalah akhlak yang mulia. Ketika orang tidak lagi punya iman, maka dia tidak lagi punya malu. Al-haya'u wal-imanu qurana'u jami'an fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman adalah sesuatu yang akan terus beriringan. Apabila diangkat satunya, maka akan hilang yang lain. Orang yang tidak punya lagi iman, maka dia tidak lagi punya sifat malu. Begitupun orang yang tidak punya sifat malu, maka sudah dipastikan dalam hadis surat Hakim ini bahwa sebenarnya dia tidak lagi punya iman. Kalau kita melusuri Kaum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi hari ini, kita mengikuti sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah. Kita akan melihat bahwa syahadat para sahabat telah melahirkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang paling tinggi, dan artinya ini akan terpatri dan juga terbukti selama perjalanan hidup mereka. Ja'far bin Abi Talib ketika berkata di hadapan Raja Najasyi, "Wahai Raja, kami dulu adalah suatu kaum yang disebut kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutuskan hubungan silaturahmi, berbuat jahat kepada tetangga. Dan orang yang kuat di antara kami akan menggunakan hukum rimba. Mereka akan menjatuhkan orang-orang yang lemah. Kami dulu melakukan itu semua. Hingga tiba saatnya Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang mengajarkan kepada kami. Padahal mereka dari golongan kami juga. Mereka mengajarkan tentang nasab, kejujuran, amanah, kebersihan. Dan Rasul ini menyeru kepada kami untuk menyembah dan mengesakan Allah, meninggalkan patung dan berhala yang diajarkan oleh nenek moyang kami, dan memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung hubungan silaturahmi, dan berbuat baik kepada tetangga. Beliau mengajarkan yang mana halal dan haram. Haram mengalirkan darah tanpa alasan yang benar, dan melarang kami berbuat zina. Dan Nabi inilah yang mengajarkan tentang bagaimana berakhlakul mulia." Perkataan Ja'far kepada Raja Najasyi ini dikutip dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum halaman 84. Bagaimana rukun Islam yang kita laksanakan ternyata membuat kita memiliki akhlak yang mulia. Sesuatu yang kita lakukan setiap hari, kita melakukan yang namanya sholat, kita melakukan zakat, kita melakukan haji dan umrah, juga ternyata membuat kita selalu berada dalam akhlak yang mulia. Apabila kita perhatikan ayat Quran dan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu bahwa keempat rukun Islam selain syahadat juga memiliki makna dan target agar pelakunya memiliki akhlak yang mulia. Contoh, setelah tadi kita bersyahadat untuk membuat kita memiliki akhlak yang mulia, salat. Salat akan membuat khusyuk, dan khusyuk ini akan melahirkan akhlak yang mulia. Kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat yang didirikan dengan baik dan benar, dengan khusyuk dan tawadhu serta tadarru, akan membuat salat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam sebuah hadis kursi, Allah pernah berfirman, "Innama ataqabbalu sholatu mimman tawada'a biha li'adhamati wa lam yastatil 'ala khalqi wa lam yabid musirran 'ala ma'siyati wa qata'an nahara fi dhikri wa rahimal miskina wa banas sabil wa al-marata rahimal musab." Aku hanya menerima salat dari orang yang merendahkan diri pada keagunganku, tidak menyombongkan diri di depan makhlukku, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan terhadapku, menghabiskan waktu siang untuk mengingatku, menyayangi orang miskin, ibnu sabil dan para janda, serta mengasihi orang yang terkena musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ini, kita melihat bagaimana Allah sebenarnya baru menerima salat dari orang yang punya akhlak yang mulia. Tanpa akhlak yang mulia, maka sholatnya tidak diterima. Ini membuat konsekuensi untuk melaksanakan rukun Islam pertama, yaitu syahadat, rukun Islam kedua, sholat, kita akan memiliki akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita masuk ke rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Zakat ditegaskan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka akan zakat. Sedekah ini dimaknai zakat, yang akan menyucikan harta dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Tujuan dari penunaian zakat itu bagaimana jiwa kita bisa suci, bukan hanya harta yang bersih, tapi jiwa kita dengan penyakit bakhil dan menahan harta, penyakit hati yang diakibatkan oleh kecintaan kepada dunia, yang berlebihan kepada harta, kikir, rakus, hasad, dengki, iri, dan penyakit hati lainnya akan hilang karena zakat yang kita keluarkan. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqatun, wa irsyaduka ar-rajulu fi ardi dalali shadaqatun." Laka sadaqatun wa basaru laka lirajul lirradi albasaru laka sadaqatun wa imatatukal hajara wasyaukata wal adma anit tariki laka sadaqatun wa ifraguka min dalwika wa fi dalwi akhika laka sadaqatun. Kalau kamu mau bersedekah, kamu bisa lakukan dengan berbagai hal, dan ini adalah bagian dari akhlak mulia. Kalau kamu keluarkan zakat dan sedekah harta, itu hal yang biasa. Tapi tahukah kamu, kata Rasulullah, bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu juga merupakan sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kamu lakukan itu juga sedekah. Petunjuk yang kau berikan bagi orang yang tersesat di jalan itu juga sedekah. Menjadi pemandu bagi orang yang buruk penglihatannya itu juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri dan tulang belulang dari jalan itu juga sedekah. Mengosongkan isi bejana untuk kamu pindahkan ke bejana saudaramu, itu juga sedekah. Bayangkan, zakat ternyata memiliki makna yang luas dan membuat kita akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Begitupun dengan rukun Islam keempat, yaitu puasa. Puasa akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas tinggi dengan akhlak yang mulia, karena puasa yang benar akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Takwa yang dihasilkan dari puasa diceritakan oleh Rasulullah di hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qaula zura wal amala bihi falaisal lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahum. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan menyakiti orang lain, maka Allah tidak perlu bahwa dia menahan perutnya daripada makan dan minum. Dia menahan makan dan minum tapi dia masih berkata dusta, maka puasanya akan jadi sia-sia. Bagaimana hadis riwayat Bukhari ini menjelaskan bahwa ternyata puasa mengontrol kita dari perbuatan tercela, dan ini adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah juga pernah berkata, laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyamu minal lagwi warrafathi fa insab baka ahadun au jahilun alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun. Bukanlah puasa itu dari menahan makan dan minum, akan tetapi puasa itu membentuk akhlak yang mulia. Karena seseorang jika menahan diri ketika dia berpuasa dari hal yang sia-sia dan kekejian, maka sempurnalah puasanya. Bila ada seseorang yang mencacimu dengan sikap bodohnya dan bertindak bodoh kepadamu, maka sesungguhnya dia bisa berkata, inni sha'imun, aku sedang berpuasa, tanpa perlu membalasnya. Bahkan bisa berkata lagi, inni sha'imun kedua kali, untuk menegaskan bahwa berpuasa itu akan membuat kita selalu berada dalam akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sudah membahas empat rukun Islam dan yang terakhir yaitu haji dan umrah. Bagaimana haji dan umrah? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'luman. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhumullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk berangkat haji dan umrah, maka tidaklah boleh dia berbuat rafas, berbuat cabul, pornografi dan pornoaksi, berbuat fasik, wala fusuka, wala jidala, dan berbantah-bantahan dalam haji. Dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Carilah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Barang siapa yang mengerjakan haji dan umrah dengan berpedoman pada ayat ini, maka pastinya dia akan mampu menjalankan akhlak yang mulia, karena dia sudah meninggalkan diri dari nafas, fusuk dan juga jidal. Bahkan dalam sebuah hadis surat Bukhari pernah jelaskan, man hajja hadzal bait falam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumi waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, berumrah, mendatangi, berziarah ke rumah ini, hadzal bait, ke baitullah, ke rumah Allah, sementara dia tidak berbuat nafas, berbuat pornografi ataupun cabul ataupun porno aksi, berbuat fusuk dan tidak berbantah-bantahan, maka dia akan kembali ke negerinya, kembali ke Indonesia. Kayaumin waladat ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah kesimpulan kita dalam pertemuan singkat di Mutiara Pagi RRI Losmaya pada hari ini. Bagaimana akhlak yang mulia sebenarnya bisa tercermin dari bagaimana kita melaksanakan kelima rukun Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan syahadat untuk menetapkan iman kita dan membuat kita berakhlak mulia. Kita melaksanakan salat yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita melaksanakan zakat yang membersihkan harta dan juga jiwa kita. Kita melaksanakan puasa yang membuat kita bertakwa dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela, menjauhkan diri dari mencaci maki dan juga perbuatan yang sia-sia, serta kita melaksanakan haji dan pastinya saat kita meninggalkan rafas, fusuk dan jidal serta berbuat kebaikan, maka kita akan kembali suci dan bersih seperti hari dilahirkan oleh ibunda kita. Semoga apa yang Ustadz Gunawan sampaikan pada hari ini membuat kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang agung dan mulia, karena kemuliaan dan keagungan kita akan muncul dalam keagungan akhlak kita. Ini saja yang dapat Ustaz Gunawan sampaikan pada kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, jam 6 waktu Indonesia Barat, dan kita akan dengarkan berita liputan dari tim redaksi RRI Loksemawe yang terangkum dalam fokus pagi untuk hari ini. Dan dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.

0: kita tentunya dan masyarakat datang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan gas besar ini dan andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Salam

Redaksi RRI Lhokseumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Komunitas tunanetra bukan penghalang untuk menikmati setiap momen pertandingan Piala Dunia. Huntara milik warga Kampung Rumah Raya yang rusak mulai diperbaiki. Dan pendengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Euforia Piala Dunia FIFA tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh komunitas tunanetra. Bagi mereka, keterbatasan penglihatan bukan penghalang untuk menikmati setiap momen pertandingan sepak bola terbesar di dunia tersebut. Di tengah gempuran siaran televisi dan platform digital, radio justru menjadi media utama yang paling dinanti oleh para penyandang disabilitas netra. Siaran langsung pertandingan melalui radio dinilai mampu menghadirkan suasana pertandingan secara imajinatif dan mendalam. Salah seorang anggota komunitas tunanetra, Hasbullah, mengungkapkan deskripsi yang disampaikan oleh penyiar radio membuat mereka seolah-olah berada langsung di stadion. Detail komentar mulai dari pergerakan pemain hingga suasana penonton menjadi mata bagi mereka untuk merasakan jalannya pertandingan.
1: Saya dari komunitas tunanetra Luxmawe sangat bersuka cita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas.
0: Tak hanya sekedar hiburan, siaran radio juga menjadi sarana kebersamaan. Banyak anggota komunitas tunanetra yang berkumpul untuk mendengarkan pertandingan bersama, menciptakan suasana hangat penuh kebersamaan dan semangat sportivitas. Pendengar, gelaran Piala Dunia tahun 2026 selalu menghadirkan euforia tersendiri bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk mengetahui bagaimana turnamen akbar 4 tahunan ini di mata penggemar sepak bola, berikut kita ikuti wawancara reporter Saiful Anurdin yang sudah tersambung dengan Alfa Khalil Ikram, salah satu penggemar sepak bola asal Luxmawe. Silakan.
2: Pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang menghadirkan euforia tersendiri bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan di mata penggemar

0: Ronaldo. Tentunya ini menjadi momen besar juga kan bagi fans mereka. Dan menurut saya juga euforia masyarakat menyambut Piala Dunia itu hal yang wajar dan positif. Apalagi sepak bola memang olahraga yang cukup dekat dengan masyarakat. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan, mulai dari nobar bareng teman, keluarga, sampai warga di lingkungan sekitar. Tapi, memang kita juga harus menyadari bahwa perbedaan tim atau negara yang didukung kadang-kadang bisa memicu perdebatan, bahkan kericuhan, kalau tidak disikapi dengan bijak. Kan? Menurut saya, kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi pendukung tim lain. Begitu, kira-kira.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat tadi dengan Alfa Khalil Ikram yang merupakan salah satu penggemar sepak bola di Kota Lusmawe. Bersama saya, Seplah Nurdin. Selanjutnya kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
3: Tuan rumah Amerika Serikat jalani laga perdana kontra Paraguay dalam laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: Panggung Piala Dunia 2026 akan berlangsung menyajikan pertandingan menarik saat Amerika Serikat berhadapan dengan Paraguay pada laga pembuka Grup D. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Sophie Stadium, California pada Sabtu pagi ini, 13 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Amerika Serikat, pertandingan ini bukan sekedar laga perdana. Bermain sebagai tuan rumah membuat ekspektasi publik terhadap tim berjuluk The Star itu semakin tinggi. Dukungan puluhan ribu supporter diperkirakan akan menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Mauricio Pochettino. Meski tampil di depan pendukung sendiri, Amerika Serikat tidak datang dengan situasi yang sepenuhnya ideal. Sejumlah hasil yang diraih dalam beberapa turnamen terakhir menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang harus dibenahi menjelang persaingan di ajang terbesar sepak bola dunia tersebut. Namun demikian, tim tuan rumah memiliki sejumlah pemain muda yang dinilai mampu memberikan kejutan. Kecepatan permainan dan agresivitas saat menyerang menjadi salah satu kekuatan yang diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan. Di kubu seberang, Paraguay hadir dengan modal yang cukup menjanjikan. Tim asal Amerika Selatan itu dikenal memiliki karakter pemain yang disiplin dan tidak mudah ditembus lawan. Keberhasilan menjaga konsistensi selama babak kualifikasi membuat Paraguay datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka menunjuk kemampuan bertahan dan solid sekaligus efektif dalam memanfaatkan peluang. Pelatih Gustavo Alfaro juga dinilai berhasil membangun keseimbangan permainan timnya. Paraguay tidak hanya kuat saat bertahan, tetapi juga mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sengit sejak menit awal. Amerika Serikat kemungkinan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Sementara Paraguay berupaya menunggu celah untuk melancarkan serangan, hasil pertandingan perdana akan sangat menentukan langkah kedua tim pada fase grup berikutnya. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung melalui RRI Pro 1 Lhokseumawe 89,3 MHz. Maimun Akbar melaporkan.
3: Huntara milik warga Kampung Rumah Raya yang rusak mulai diperbaiki. Huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Kampung Rumah Raya Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumah Raya, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting, dan Desa

0: Langkahan. Kecik Rumah Raya Atailah kepada RRI mengatakan bahawa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebahagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
1: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, ini dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, sebelah unitnya yang harus dibangun ulang, ini tengah masa perbaikan dan insyaAllah sekitar 20 euro ini kasih ya. Paling lama 20 euro.
0: Atailah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 di antaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
2: Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki meninjau jaringan irigasi yang rusak akibat dampak banjir di ruas Gampung Arakundo, Gronggrong, Kecamatan Simpang Ulim. Dalam kunjungan itu, Bupati juga didampingi perwakilan BNPB, Kepala Perangkat Daerah Terkait, anggota DPRA. Dalam peninjauan tersebut, Bupati mengatakan kerusakan jaringan irigasi merupakan akses dari banjir. Banjir besar yang melanda kawasan itu pada November 2025 lalu. Akibatnya ribuan petani di sejumlah kampung terancam tidak dapat bercocok tanam pada musim tanam tahun ini. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, terdapat sedikitnya 12 titik yang mengalami longsor, penyumbatan, serta sedimentasi yang menghambat aliran pada jaringan irigasi. Karena itu kita juga sudah berdiskusi dengan BNPB untuk melakukan penanganan darurat dengan mendatangkan alat berat guna memperbaiki saluran yang rusak sehingga masyarakat dapat kembali turun ke sawah. Terkait waktu pelaksanaan perbaikan, Bupati menegaskan bahwa pekerjaan akan dilakukan secepatnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan segera menggelar rapat bersama dinas teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, guna menghitung kebutuhan alat berat serta menyusun langkah teknis penanganan di lapangan. Selain itu, Bupati juga mendorong instansi terkait untuk segera berkoordinasi dengan pihak balai wilayah sungai guna mempercepat proses pembangunan dan membuka aliran baru sebagai langkah tanggap darurat. Sementara agar masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas pertanian. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksemawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loisemawe. Setelah kita dengarkan fokus pagi untuk hari ini di jam 6:15 waktu Indonesia Barat, menemani pagi ini persiapan-persiapan hari Sabtu ya. Hari libur, sudah mulai libur sekolah. Ada yang masih ya, ada yang terus persiapan dalam beraktivitas di hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan Robi akan temani kamu dengan lagu-lagu Aceh. Semoga saja dengan lagu-lagu ini bisa menghibur Anda semua, memberikan semangat yang lebih di pagi hari ini dan keberkahan terus yang kita dapatkan. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

Pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, masihlah merangkaian lagu-lagu Aceh di pagi hari ini. Pendengar, menjelang jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita. Dapatkan informasi di pagi hari ini, pendengar, nanti di jam 8 kita akan juga bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 Amerika Paraguay. Seperti apa pertandingan di pagi hari ini, kita tunggu aja pendengar bagaimana gebrakan dari Amerika Serikat dan juga Paraguay untuk hari ini di jam 8 nanti. Selamat pagi untuk Anda semuanya, inilah Pro 1 RRI Lux

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang melibatkan